Ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah Zat Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Keenam, lafaz doa istighfar kafaratul majlis, yakni yang dibaca ketika hendak beredar dari majlis sebagai penutup dan penebus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ketujuh, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Maka ampunkanlah aku dengan satu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah Zat Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lafaz doa istighfar ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dibaca di dalam sembahyang, khususnya sebelum salam. Dan kelapan, lafaz paling utama adalah Sayyidul Istighfar, yang bermaksud penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada yang layak disembah selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan akulah hambamu. Akan kutepati janjiku, yakni kepadamu, dengan seluruh kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan yang telah kuperbuat, mengakui di hadapanmu anugerah yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku akui dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku, kerana tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa selain Engkau. Di antara janji Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mereka yang memohon keampunan kepadanya ialah berupa ganjaran, iaitu kekayaan dalam bentuk harta, rezeki dan anak-anak. Selain ganjaran dan rezeki yang banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan syurga kepada mereka yang memohon keampunannya. Jangan berhenti mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita tidak tahu ketika bila Allah mengurniakan keampunan kepada kita dan keluarga kita dari azab dan bala di dunia dan di akhirat. Istighfar juga memudahkan segala urusan dan menyelesaikan berbagai masalah. Kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesiapa yang sentiasa beristighfar memungkinkan pengurniaan cahaya mata darinya. Syekh Aidh Al-Qarni menceritakan bagaimana seorang wanita yang disahkan mandul oleh doktor dan pakar perubatan telah dikurniakan dengan anak setelah mengamalkan saranan seorang ulama untuk memperbanyakkan istighfar. Imam Qatadah pernah berkata, "Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan ubat kamu. Adapun penyakit kamu adalah dosa dan ubat kamu adalah istighfar." Dipetik dari kitab Ihya Ulumuddin. Tiada alasan untuk tidak mengamalkannya, kerana ia boleh dilakukan di mana sahaja, pada bila-bila masa, walaupun dengan lafaz yang paling mudah. Demikianlah di antara fadilat dan kelebihan berzikir dengan istighfar. Maka, beruntunglah jika kita merebut segala peluang ini untuk pelaburan dunia dan keuntungan akhirat.

Itu dah, baru saja berlalu rancangan Munajat Mok kita ke pukul 11.39 minit pagi. Dan ada di sini ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum

kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan jiwa.

0: aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man sabara zafira, man sabara zafira. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Sekian pepatah Arab untuk kali ini yang berbunyi, Man sabara zafira, man sabara zafira. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

Allah, Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu. Dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan.

Lakasta menghafal. Assalamualaikum semua. Hari ini Ketani akan menghafal ayat kelima dari surah Al-Mulk.

0: السعير.
1: Dan demi sesungguhnya kami memperhiaskan langit yang dekat, yakni kepada penduduk bumi, dengan bintang-bintang yang bersinar, dan kami jadikan daripada bintang-bintang itu, yakni semburan api, untuk merejam syaitan-syaitan, yakni yang cuba menghampiri langit, dan kami menyediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Dan juga orang ramai terus dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah berikut. Jika keadaan jerbu memerlukan masalah kesihatan auda, terutamanya mereka yang berpenyakit asma, ya, paru-paru dan juga jantung. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk menjaga kebersihan diri serta mencuci muka dan juga tangan selepas melakukan aktiviti di luar, memastikan pengambilan air yang mencukupi, menghadkan aktiviti di luar rumah, menggunakan sungkup muka apabila perlu, mengambil ubat-ubatan secara teratur mengikut nasihat doktor bagi mereka yang mempunyai penyakit kronik, dan juga mendapatkan pemeriksaan dan juga rawatan dengan segera sekiranya mengalami gejala seperti selesma atau batuk yang berpanjangan, alahan sesak nafas ataupun kesukaran bernafas. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai dengan keadaan dan juga bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan juga rekreasi di Instagram @justri.bn dan laman sesawang itu di www.enb.gov.bn.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapore Brunei ke-12 yang diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Dulian Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan PIHIN Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Pasukan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Dulian Teramat Mulia berangkat tiba di Republik Singapura. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia di Lapangan Terbang Antarabangsa Changi dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan, selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di Washington DC setelah menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Maryam Bolkiah. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan perjumpaan bersama The Honourable Howard Lutnick, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Kedua-dua pihak membincangkan mengenai usaha untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan kerja ke Agensi Perisikan Pusat CIA di Virginia, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat oleh pegawai-pegawai kanan agensi berkenaan serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara serantau dan antarabangsa yang menjadi perhatian bersama. Penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan strok kekal menjadi antara punca utama kematian dan ketidakupayaan di negara Brunei Darussalam. Keadaan ini berkait rapat dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, paras kolesterol yang tinggi, obesiti, penggunaan tembakau dan vape, permakanan tidak sihat serta kurang melakukan aktiviti fizikal. Sebahagian besar faktor risiko boleh dicegah atau dikawal melalui perubahan gaya hidup dan rawatan yang bersesuaian. Dalam perutusan sempena Hari Jantung Sedunia, Menteri Kesihatan menyatakan selama bertahun-tahun, negara Brunei Darussalam telah membangunkan dan mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan klinikal dan bukan klinikal bagi memperkukuh penjagaan kesihatan jantung di negara ini. Usaha tersebut bukan sahaja tertumpu kepada rawatan tetapi turut merangkumi pengesanan awal, pencegahan dan pengurusan penyakit jantung secara berterusan mengikut piawaian antarabangsa. Ini termasuk memanfaatkan aplikasi BruHealth dan sistem BruHIMS untuk memantau dan mengurus faktor risiko kardiovaskular dengan lebih baik. Yang Berhormat

0: Dr. Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menekankan bagi menjaga kesihatan jantung dengan lebih baik, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diamalkan. Antaranya, mengetahui nombor kesihatan iaitu bacaan tekanan darah kolesterol dan gula dalam darah. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di pusat kesihatan yang berdekatan, amalkan gaya hidup sihat dan kenali tanda dan gejala. Selain itu, pendekatan pencegahan hendaklah terus diperkukuhkan melalui kerjasama strategik dengan sekolah, tempat kerja dan komuniti bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan serta memperkasa masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Tema Hari Jantung Sedunia 2026, penyakit jantung boleh berlaku tanpa disedari, jangan terlepas satu degupan. Ia membawa mesej penyakit jantung boleh berkembang tanpa disedari, manakala faktor risikonya pula mungkin tidak diketahui atau tidak dikawal. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang wajar dan dipercayai dengan pengguna mempunyai keyakinan dan pihak perniagaan yang bertanggungjawab dapat terus berkembang. Pasaran domestik yang berfungsi dengan baik juga menggalakkan pelaburan, memupuk inovasi dan pertumbuhan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi dan Perdagangan semasa Forum Hari Pengguna Kebangsaan Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pengguna Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis berlangsung kemarin di kementerian tersebut. Dr. Hajah Mefaezah binti Haji Ahmad Arifin juga menekankan peranan penting pengguna dalam menyumbang kepada pasaran yang selamat dengan membuat pilihan yang bijak dan bermaklumat serta melaporkan sebarang isu pengguna jika diperlukan. Forum dihadiri oleh 150 peserta bagi meningkatkan pemahaman mengenai sistem keselamatan produk serta langkah untuk memperkukuh keyakinan terhadap pasaran di negara ini. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian dan soal-jawab. Simposium Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI Brunei Darussalam kali ketiga berlangsung pagi tadi. Ia menghimpunkan wakil kerajaan, pihak industri dan akademia bagi bertukar pandangan serta membincangkan pendekatan dalam menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Simposium berkenaan dianjurkan oleh Authority Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tema simposium tahun ini menghubungkan AI dengan maqasid syariah. Simposium diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Dalam memperluaskan jaringan hubungan serta memperkukuh kerjasama antara masjid di dalam dan luar negara, Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan program talian kasih masjid-masjid serantau. Program disertai masjid-masjid di negara Brunei Darussalam dan Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Ia diadakan di Jami Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Program dilaksanakan secara dalam talian pada setiap bulan bersempena dengan Hari-Hari Kebesaran Islam dan Negara dengan penglibatan daripada ahli jawatankuasa takmir, pegawai-pegawai masjid, muslimah serta belia masjid. Antara yang menyertai program Awang Muhammad Aliani bin Ismail, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Pusat Pekerjaan Brunei di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan berlangsung di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria, Daerah Blight pada 1 hingga 3 Oktober. Acara diteruskan di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober, di Dewan Utama dan Dewan Sri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di Daerah Tempurong akan diadakan pada 10 Oktober di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di daerah Brunei dan Muara dari 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex Cerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat, ditutup sementara dari pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai lebih 100 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pekerjaan Brunei melalui aplikasi WhatsApp.

0: WhatsApp 7291785 atau 8239933. Buku panduan acara juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn. Sempena sambutan Hari Guru ke-36, Kementerian Pendidikan mengadakan kempen dermadarah yang diadakan kementerian berkenaan. Kempen dibukakan kepada warga Kementerian Pendidikan dan orang ramai. Separuh jalan di kawasan Taman Permainan Jerudong ditutup sementara secara berperingkat selama 5 bulan bagi pelaksanaan projek membaik pulih jalan raya. Sepanjang tempoh berkenaan, laluan masih boleh digunakan dengan hanya separuh daripada laluan jalan raya ditutup. Para pengguna jalan tersebut disaran untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif terutama pada waktu sibuk. Sentiasa berhati-hati dan patuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Cawangan Daerah Belait menjalankan operasi usai di kawasan Pekan Belait dalam memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Pemeriksaan yang dijalankan ke atas sebuah kedai runcit menjual buku mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap pekerja. Kesalahan itu termasuk majikan tidak menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, gagal membayar gaji pekerja dan lebih masa, dan gagal memberikan cuti pada hari kelepasan awam yang diwartakan. Manakala, pemeriksaan kedua di sebuah kafe mendapati 1 kesalahan. Majikan didapati mengambil pekerja asing berjawatan pelayan membuat pekerjaan barista. Seorang perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Devin Mumek berumur 32 tahun memegang pasport bilangan X9691045. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Bandar Sri Begawan melalui talian 224-2337 atau talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Beralih ke berita luar negara. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata Amerika Syarikat akan terpaksa meninggalkan Timur Tengah setelah mengalami apa yang disifatkannya sebagai serangan besar dan tidak akan memasuki melangkaui Laut Arab. Laut Arab meliputi Semenanjung Arab ke India di timur merupakan laluan maritim penting yang membawa ke pesisir Iran dan Selat Hormuz. Sejak perang bermula pada Februari lalu, laluan perkapalan strategik tersebut membawa kira-kira 1/5 minyak dan gas dunia. Menteri Luar Iran kemarin berkata negaranya telah memaklumkan Amerika Syarikat dan masyarakat antarabangsa mengenai syarat yang ditetapkan oleh pemimpin tertingginya bagi pembukaan Selat Hormuz. Polis Britain menjalankan siasatan sama ada individu yang bertindak bagi sebuah negara luar terlibat dalam rancangan untuk menyerang sebuah pangkalan yang digunakan oleh Amerika Syarikat namun berkata 5 suspek yang ditahan akan dibebaskan dengan jaminan. Kelima-lima lelaki tersebut kesemuanya warga negara Britain dalam kalangan umur 20-an ditahan pada Ahad lalu. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti.
2: Radio 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
3: Ciri terbaru Arti Bigo.
4: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO.

0: Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RT Bigo, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaik

YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Arninur Akila binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah kita perlukan makanan, bukan tembakau. We need food, not tobacco. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah kita perlukan makanan, bukan tembakau. We need food, not tobacco. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai, terutamanya para petani tembakau dari negara-negara pengeluar tembakau mengenai tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan, healthy, resilient and sustainable crops. Selain itu, kempen ini juga bertujuan untuk menggalakkan kerajaan dari negara berkenaan untuk menamatkan subsidi penanaman tembakau dan sebaliknya menyokong petani untuk beralih kepada tanaman yang lebih mampan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan keselamatan makanan, food security dan nutrisi ataupun nutrition. Pada masa yang sama, kempen ini juga mendukung matlamat kedua, Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mampan ataupun Sustainable Development Goals, iaitu sifar kelaparan ataupun zero hunger, yang mana sasarannya adalah untuk menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, Auda boleh menghubungi talian Darussalam 123.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, kalau kita ingin mencapai ketenangan dan kebahagiaan, penting untuk kita merancang kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Bukannya kehidupan kita di dunia ini saja, bahkan yang paling penting lagi ialah kita perlu merancang kehidupan kita untuk hari akhirat nanti. Sebab kehidupan

0: kehidupan di dunia ini seperti mana yang kita sudah ketahui adalah sementara saja. Ibarat macam perhentian seorang musafir sebelum sampai ke tempat tujuannya yang sebenar. Sebab itulah penting untuk kita menyedari bahawa setiap saat kematian pasti akan sentiasa menghampiri kita ini. Ini kira siapa? Sebab kematian ini mengenal usia dan kedudukan. Yang penting perlu kita sedari di sini ialah ia pasti akan berlaku. Sebab itulah penting untuk kita selalu memuhasabah diri kita ini dan seterusnya mempersiapkan diri kita ini dengan bekalan yang cukup sebelum menghadapi kematian. Dan seterusnya untuk persiapan kita ini sebelum menuju ke arah kehidupan yang hakiki. Jadi dalam perkara ini, persiapan awal itu adalah sangat penting untuk kita lakukan sebagai seorang Muslim. Sebab peluang umur panjang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini sekarang ini hanyalah untuk sekali saja. Sebab itulah penting untuk kita ini jangan sampai mempersia-siakannya. Ingatlah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan ataupun menyebut mengenai kisah-kisah penyesalan orang-orang kafir musyrik di alam barzah dan juga di alam akhirat. Namun, penyesalan bisturang itu tidak lagi berguna. Sebab apa? Sebab bisturang sudah pun diberikan peringatan demi peringatan oleh para nabi dan rasul-rasul sebelum ini. Namun, bisturang tetap juga mengingkarinya. Sebab itulah pentingnya jangan sampai perkara ini berlaku dalam kehidupan kita ini. Baiklah orang pendengar yang dirahmati Allah. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud dan perihal hari orang-orang yang zalim menggigit tangannya, yakni marahkan diri sendiri sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku, yakni di dunia dahulu, mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil sedia itu menjadi sahabat karib. Sesungguhnya, dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan, yakni Al-Quran, setelah ia disampaikan kepadaku. Dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia, yakni yang menjadikan dia sahabat karimnya. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Surah Al-Furqan 27 hingga 30. Jadi jelas, mulai sekarang ini marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita ni dan merancang kehidupan kita ni dengan sebaik mungkin dengan berpandukan Al-Quran. Dan seterusnya, menjadikan diri kita ni seorang Muslim yang bijaksana. Macam mana caranya? Caranya ialah dengan mengingati mati. Sebab Rasulullah SAW ada bersabda yang bermaksud, orang yang paling bijaksana di kalangan kamu ialah orang yang bermuhasabah dirinya dan menyediakan bekalan amal soleh sebelum menghadapi kematian. Manakala orang yang tidak bijaksana ialah orang yang terpedaya dengan pujukan hawa nafsunya dan sentiasa berangan-angan kosong terhadap Allah, yakni mengharapkan ganjaran daripada Allah tanpa berusaha. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Baiklah orang pendengar yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, terlebih dahulu marilah kita ini sama-sama menghayati sabda Rasulullah SAW ini yang kira-kira bermaksud, apabila seseorang manusia itu meninggal, maka terputuslah segala pahala amalannya, melainkan tiga amalan yang kekal berterusan walaupun selepas kematian, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh kepada kedua ibu bapanya. Hadis riwayat Muslim. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia baru saja melalui rancangan Minda Positif. Rancangan disahkan oleh rakan kita Haji Abdul Rahman. Dan sudah nampak juga sampai di sini kita bersama untuk pertemuan kita hari ini, Selasa 29 September. Dan insyaAllah tepat pukul 2 petang nanti, sudah akan dapat mengikuti rancangan. Kita akan mendengarkan ceramah, iaitu dalam segmen Hayati. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Universiti FM. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu sekarang pukul 21 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Pertemuan kita hari ini Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 29 hari bulan September 2026 Masihi. Saya Hajah Hayati bersama di Salam Ihsan hingga ke pukul 5 petang nanti. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kita dapat melaksanakan tugasan kita lagi dan sambil-sambil mendengarkan kami di frekuensi Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Untuk panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu asar pada petang ini bermula pada pukul 3.22 minit petang. Untuk berikutnya mari kita sama-sama mengikuti rancangan Hayati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والصلاة والسلام على رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم هداية للسواب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat, taufik serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat yang sentiasa inginkan hidayah, inayah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk membincangkan. Perlu diperkatakan di sini saya bukanlah orang yang pakar di dalam bidang gangguan makhluk halus dan cara perawatan. Jadi kita sama-sama berkongsi pendapat untuk melaksanakan apakah sebenarnya gangguan makhluk-makhluk halus dan cara rawatannya ni. Jadi insyaAllah kita akan berbincang bersama dan saya juga minta maaf kerana saya lebih suka berdiri daripada duduk di kursi sana. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali lagi kita kehadir Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkumpulkan kita pada hari ini untuk membicarakan satu tajuk yang begitu penting kita sama-sama menghayati. Dan adakah perkara-perkara ini, gangguan-gangguan ini ataupun rasukan-rasukan yang terjadi di negara Brunei Darussalam baru-baru ini benar terjadi ataupun tidak? Ataupun hanya ingawan ataupun senda gurauan daripada setiap student, penuntut dan sebagainya. Inilah yang patut kita bincangkan bersama tentang apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Siapa yang mencipta manusia? Siapa yang mencipta jin dan makhluk-makhluk yang lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam awal surah Al-Baqarah, أَلِفْ لَا مِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Maknanya orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Jadi sebelum kita lari lebih jauh lagi, mari kita melihat apakah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ataupun adakah makhluk-makhluk itu benar-benar wujud. Kerana sini banyak dipertikaikan, lebih-lebih lagi mereka-mereka yang berpahaman akademik. Sehingga kan mereka perkatakan perkara-perkara ini sebenarnya tidak wujud. Makhluk-makhluk ini hantu dan sebagainya tidak wujud. Nanti kita akan bincangkan bersama tentang kewujudan makhluk-makhluk ini dan bagaimana mereka ini meresap kepada tubuh manusia. Kita akan bawa dalil-dalil yang diperkatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama Islam dan juga para cendekiawan-cendekiawan, para doktor mengatakan tentang kewujudan perkara tersebut. Misalnya kita mengambil satu daripada Al-Quran, maksudnya katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jelas di sini bahwasanya makhluk-makhluk ini memang wujud di mana saja. Dan saya memperkatakan di sini juga mereka wujud. Di mana-mana mereka wujud. Di rumah kita wujud, di jeraya wujud, di dalam hutan wujud, di tubuh badan kita sendiri wujud. Karena apa? Mereka ingin memporak-perandakan kehidupan kita. Ingin supaya kita tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mengambil kesimpulan daripada ini, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Para jin mendengar. Tetapi syaitan-syaitan laknatullah ini aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalil daripada Al-Quran, memang makhluk-makhluk ini adalah wujud diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dalil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya, apa-apa saja tulang binatang yang halal dimakan dan disembelih dengan menjemput nama Allah, apabila tulang tersebut telah dibuang, maka tulang itu telah akan menjadi dibaluti semula menjadi daging lain. Begitu juga tahi binatang ternakan kamu turut menjadi makanan mereka. Kita melihat ini, dan Rasulullah SAW berpesan, oleh itu janganlah kamu beristinja dengan menggunakan kedua-dua bahan tersebut, kerana ia makanan saudara-saudara kamu. Al-Quran jelas mengatakan tentang kewujudan makhluk ini. Begitu juga baginda Rasulullah SAW mengatakan tentang makanan mereka. Makanan mereka itu, yaitu dengan apa? Dengan perkara-perkara yang kita sebutkan di atas, yaitu tulang berdulang dan juga tahi daripada binatang. Oleh itu janganlah kamu beristinja dengan menggunakan kedua-dua bahan tersebut, yaitu tulang dan juga tahi binatang, kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah makanan saudara-saudara kamu, yakni jin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas sejelas-jelasnya di sini. Jadi kita dapat menolak tentang orang-orang akademik yang menolak tentang kewujudan-kewujudan perkara ini. Katanya jin, apa namanya, hantu-hantu sebenarnya tidak ada. Memang hantu tidak ada. Tetapi jin ada. Langsor tidak ada. Tapi jin aja. Dracula tidak ada. Jin ada. Apalagi hantu yang berjalan gini itu. Ada. Maknanya semua dipercayai oleh masyarakat-masyarakat lain. Bukan setakat orang Islam saja. Dalam Kamus Dewan diartikan sebagai berikut. Hantu, bunian, jembalang, puntianak, apa lagi? Kuntianak, tak apa lagi. Orang Brunei mengatakan antugalah, toyol, gondol, semua tersebut. Tapi sebenarnya inilah yang ada di dalam Kamus Dewan. Makhluk halus halus diartikan, yaitu hantu, bunian, jembalang, kuntianak dan lainnya. Ia juga merupakan roh-roh jahat yang masuk dan melakukan pelbagai kemudaratan kepada manusia. Hantu, kadang-kadang kita mengatakan, kita tidak percaya adanya hantu. Kadang-kadang kita mendengar orang-orang cakap, lain kau jangan-jangan ke sana tu lain. Kenapa mak? Tu nak di sana lain. Baru semalam ada orang mati beranak lain. Kenapa kalau ia mati beranak lain? Ungkong dah tahu lain. Ya Allah, ia jadi puntianak tu lain. Benarkah orang-orang Islam ataupun ibu-ibu yang melahirkan waktu bersalin, ia meninggal jadi puntianak kah? Nah, ini kita perlu berlaku. Sebenarnya perempuan-perempuan yang bersalin meninggal, dia adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita sanggup mengatakan dia puntianak? Hantu, bunian, yes, bunian, yes. Tapi bunian juga jenis-jenis jin. Itu sebab kita tidak melihat dia, dia melihat kita. Al-Quran juga menerangkan. Itu adalah satu pembohongan benar. Saya mengatakan pembohongan jika orang mengatakan aku nampak jin, aku nampak hantu, bohong. Kita tidak nampak, kata Allah. Kamu tidak nampak. Tetapi mereka nampak kamu. Macam mana kita mengatakan, minta ampun, minta maaf. Kita perlu menguatkan akidah kita. Kelama-kelama kita ni berbicarakan masalah din. Ada bomo-bomo yang mengatakan, ah, tunah jin, tunah, tunah. Tunah bawa kursi itu. Kita tanya, kenapa dia bawa kursi? Oh, dia sedang mesyuarat tu, mesyuarat. Adakah jin mesyuarat bawa kursi? Ada lagi, oh, tunah, tunah, tunah. Dia sedang bersantai itu, lepak-lepak. Nah, dia sedang berdangdut. I like it. Adakah perkara itu tersebut? Tidak ada. Tapi orang yang mengatakan aku nampak perkara itu, itu satu perbohongan besar. Jadi kita hati-hati. Itu dilarang oleh Allah. Kerana kita beriman kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan kita tidak nampak. Ia, ia nampak kita. Bagaimana orang mengatakan aku nampak? Minta maaf ustazah. Itu nah. Sebelah ustazah tu, di kepala ustazah tu ada empat

meninggi, ustazah hati-hati di kursi ustazah semua. Betul lah tu. Ini semua pembohongan. Jembalang, Puntianak dan sebagainya. Kalaupun mereka ada, mereka ini merupakan roh-roh jahat yang merasuk dan melakukan pelbagai kemudaratan kepada manusia. Next. Dalam surah Al-Ahraf, sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu. Yang saya cakap tadi, dalam keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Orang yang beriman dengan Al-Quran wajib mempercayai bahwasanya setiap manusia tidak akan dapat melihat. Melainkan, yes, ulama melainkan mengatakan, jika tubuh manusia itu telah diserapi, masuk. Ini pun ada mereka yang tidak mengatakan bohong. Para jin, setan tidak dapat menyerapi manusia. Bohong katanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang makhluk-makhluk ini boleh menyerap kepada tubuh manusia. Okeylah, kita tidak mau mengambil Al-Qur'an kerana kita cetek Al-Qur'an. Okey. Pasal barangkali bis kita mengatakan aku akademik, kita melihat apa yang diperkatakan oleh para doktor misalnya tuan. Kita melihat pandangan para doktor mengenai gangguan dan rasukan. Doktor. Bukan maknanya pandangan Dr. Haji Anwari. Tidak, tidak, tidak, tidak. Malahan pandangan Carl Johnson, sebenarnya masalah kerasukan merupakan satu perkara yang reality. Dan tidak boleh dipandang ringan oleh sesiapa pun. Reality. Doktor, ya ini seorang saintis daripada Amerika Syarikat, Carl Johnson mengatakan, sebenarnya masalah kerasukan merupakan satu perkara yang reality yang tidak boleh dipandang ringan. Reality. Kenapa kita sebagai umat Islam yang yakin dengan Al-Quran dan sebagainya mengatakan perkara ini barangkali sendaan, gurauan dan sebagainya. Tetapi mereka orang-orang yang tak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, tetapi mereka mengatakan satu reality. Dr. Bill dalam bukunya yang berjudul Pemulihan Otak Pesakit Terhadap Kejadian-Kejadian Luar Biasa. Subhanallah. Pakar-pakar otak. Apa katanya? Kejadian rasukan yang terjadi terhadap seseorang pesakit melibatkan seluruh anggota badan. Seseorang yang dirasuk kebiasaannya terdiri dari mereka yang telah lemah semangat dan kekuatan roh yang ada pada dirinya. Yes. Kita bincang bersama. Kenapa wanita sering dan selalu diganggu? Pertama, kelemahan kepada mereka itu. Kedua, mereka ada stop duty. Kata orang ini, tak perlu salat. Bila tak salat, tak boleh baca Quran dan sebagainya, didampingi. Kerana pernah terjadi suatu ketika, apabila kami melawat, apabila kejadian itu berlaku di negara kita, negara Brunei Darussalam, kita melihat di situ, rupa-rupanya kekotoran-kekotoran berlaku. Sehingga kan minta ampun, minta maaf kaum ibu, mereka menconteng-conteng di dinding-dinding dengan darah-darah hit mereka. Masya Allah. Ini seolah-olah kembang bulu saya ni. Seolah-olah mereka memanggil perkara ini. Dia datang. Panggil dia datang. Jadi inilah seseorang yang dirasa kebiasaan yang terjadi dari mereka yang telah lemah semangat. Bam, lemah. Ya lemah semangat. Lemah semangat. Ataupun kekuatan yang roh pada dirinya tidak ada. Ya tidak baca bismillah. Kan susah. Cuba tak kita memberikan, nanti kita akan bincang bersama. Terdapat banyak lagi pendapat para doktor, yes. Pendapat ilmu perubatan mengenai rasukan menurut Dr. Bill. Tiga tempat utama yang sering diganggu, yes. Yang pertama otak, yaitu ingatan otak. Betul kata Rasulullah SAW, apabila masuk tempat rongga-rongga yang terbuka, dia akan hentam di otak hanik. Dia akan menjadi sasau. Dia tidak tahu lagi siapa sebenarnya aku, siapa dia dan sebagainya. Sehingga kan pernah terjadi di negara jiran kita ini apabila seorang ibu kerasukan. Dia mengambil anaknya macam nak sembelikan. Tapi di kes gila. Tidak gila. Tidak gila. Tapi bila dimasuk itulah. Yang pertama ditangkap di otak. Ingatan. Yang kedua sistem urat. Urat saraf menjadi lemah. Pernah kejadian karau, kenapa tangan aku bergetar, dan sistem kelamin. Hati-hati laki-laki. Sistem kelamin pun ditekan. Nggak ada nafsu selera yang dadak. Zuriat pun dah timbul. Anilah. Itu pendapat Dr. Bill. Dr. Ahmad Salabi mengatakan, Ahmad Subhi mengatakan, penyakit tidak sedar secara umumnya merupakan gangguan sistem saraf yang datang secara tiba-tiba. Pernah kejadian, saya dijemput kepada sarang apa, sekolah, sebuah sekolah. Ustaz, minta tolong datang ke sini Ustaz. Saya cakap, kenapa? Dua guru saya kena ganggu Ustaz.
Dua orang guru pingsan. Bila saya ke sana, saya lihat, ini masalahnya bukan gangguan, saya mengatakannya nih. Barangkali dia panas ke, tension ke, stress ke apa. Betul. Dibawa ke hospital, masuk air, selamat. Senyum. Maknanya bukan gangguan. Jadi di sini saya akan menerangkan, berkongsi kepada bis kita, apakah sebenarnya gangguan, ataupun dia pingsan karena panas ke apa. Gangguan. Bukan gangguan. Ada sebenarnya. Jadi bis kita yang di sini ada pengalaman, misalnya, daripada Darussifa Warafaha dan sebagainya, kita boleh bincang bersama. Membentangkan kepada masyarakat negara Brunei Darussalam, bukan semua gangguan-gangguan daripada fakta-fakta kerasukan. Tidak. Barangkali masuk di tubuh manusia, panas, terik, sejuk yang menggigil, pingsan. Itu maknanya bukan gangguan. Pendapat dalam buku yang berhormat, histeria atau kerasukan penyakit urat saraf, disebabkan oleh ketakutan yang saya sebut tadi atau kegembiraan yang melampau-lampau sehingga emosi tidak dapat dikawal. Ya memang suka. Kalau kita dah melebih sangat, melampau-lampau gembira, dangdutlah ho ho ho ho I like you. Itu ya suka tu. Ini kawan aku ni, buka aura, buka. Ini yang datang diganggu. Ustaz, aku sembahyang ustaz. Sehari 5 waktu ustaz, yang termasuk-masuk sunat sampai aku tak tidur malam ustaz. Tapi aku sering diganggu ustaz. Nah, kita bincangkan. Kenapa orang yang sembahyang juga diganggu? Barangkali sembahyangnya itu tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia sembahyang kerana takut diganggu setan. Allahu Akbar, aku sembahyang ini mudah-mudahan setan tak ganggu aku. Kita i'tiqad bahwasanya kewujudan ihdinas siratal mustaqim, apa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat pada perkara itu. Sebab-sebab berlakunya gangguan kerasukan jin dalam tubuh manusia ingin mendampingi dengan manusia. Satu, mendampingi. Maksud mendampingi di sini, makhluk-makhluk ini ada makhluk-makhluk yang gatal. Makhluk gatal, yes, makhluk gatal. Ini pengalaman saya ni. Kita kongsi pengalaman. Perlu saya mengatakan, saya bukan pakar, tapi saya bercakap secara pengalaman. InsyaAllah, saya akan terangkan dan kalau boleh nanti saya akan ambil 2-3 orang. Kita akan nunjuk cara di sini, insyaAllah. Pertama, ingin berdampingan dengan manusia. Ia ingin berdampingan. I love you, dibilang. Engkau lawa dan sebagainya. Ia ingin mendampingan, mendamping. Itu sebab, kalau anak-anak damen, 7-8 tahun, dia suka main di tingkap, arah langsir. Kenapalah itu, aku bercakap dengan kawan aku tu. Siapa tu? Nah, katanya. Namanya siapalah? Amira. Hati-hati. Ini kejadian benar. Bila dia ada mendampingi, dia masuk ke dalamnya tu. Apabila dia dewasa, pengalaman saya, waktu dia berkawan, okey. Yes. Waktu nak tunang saja, tendang terajang. Ini pengalaman. Kadang berkawan, yes. Bila nak tunang, benci. Ustaz, kenapa ustaz? Bila aku tengok dia, benci ustaz. Dia tengok aku, benci juga ustaz. Kerana permainan makhluk dalam. Merubah mua kita ni. Mua yang handsome, macam mua Ustaz Ajan Wari, dia ubah. Dia ubah seperti muka Shahrukh Khan. Sebenarnya yang handsome Ajan Wari, Shahrukh Khan tu nak lawa. Anwari lagi lawa. Aku cinta Ajan Wari, kenapanya? Kenapa muka Shahrukh Khan? Jadi itu, perubahan. Jadi yang pertama dia cinta. Kadang-kadang sampai dia bernikah. Barangkali ada yang di sini berpengalaman bernikah. Apabila dibacakan ru'ya sesuatu itu, kenapa kau akan ceraikan aku? Dia bilang, kenapa engkau? Iya istri aku. Ini terjadi. Saya cakap, ini istri aku. Bila engkau kahwin? Aku kahwin katanya. Siapa nikahkan kau? Kami kahwin secara kami. Orang Islam tak boleh. Aku juga Islam. Aku mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengharamkan. Aku sukalah aku nak kahwin. Okey. Berbak gedebu, ringkaskan cerita, tiba-tiba sadar. Perempuan yang kerasukan ini sadar. Ustaz, tu ustaz, dia panggil saya di tingkap ustaz. Apa yang ketika dia kerasukan itu terjadi? Saya tanya kenapa? Tu dia panggil saya ustaz, namanya Ahmad. Saya bukan cakap pasal Ahmad ustaz. Saya kesian anak damin atau ustaz, namanya Asraf. Misalan. Kenapa? Dia ajak saya balik ustaz. Siapa yang entah, saya tak tahu ustaz. Rupanya itulah, bila dialog tadi itu, memang laki-laki itu Ahmad dan mendapat anak yang namanya itu Ashraf. Jadi bagaimana itu? Berlaku perkara ini. Dan realiti yang terjadi juga, apabila suami pergi ke kerja, hati-hati perempuan. Itu yang saya mengatakan jin gatal. Terjadi. Di satu daerah, tak payah sebut. Bila suaminya bekerja, istri suri rumah, pukul 10 ia datang. Istri layanlah macam seorang suami.
barangkali ano ka, bati, minta ampun.

0: minta maaf, kemudian melakukan sebagaimana hubungan suami istri. Okay. Suami mau, teruslah halal. Datang lagi kali kedua, datang. Suami aku ni buang tebiat ke apa ni? Datang. Sama juga, perlakuan yang sama. Nggak sabar ya bertanya suaminya, abang tadi balik buat apa kan bang? Siapa balik? Bekerja juga aku ni. Ini baru aku balik bah. Mula suspek. Kali ketiga datang. Yang dah memberitahu suaminya tu. Kali ketiga datang, macam biasa, baru kedapatan. Selama ni badan suamiku dah berbulu. Ini kenapa berbulu? Dada berbulu. Tangan berbulu. Mula suspek. Jadi, apabila dibuat satu rawatan, alhamdulillah, buat rawatan, istilahnya Islam. Islam boleh memang boleh memagar. Rasulullah SAW pun dia mengatakan, halau makhluk ani. Itu ada hadisnya. Jadi dipagar, kali keempat dia datang, alhamdulillah, tidak dapat masuk jenguk. Padan muka dia, padan. Ini terjadi. Jadi yang pertama tu ingin mendampingi dengan makhluk manusia. Kemudian manusia pernah menyakitinya. Kita tidak sadar, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah. Kita tidak sadar dapat rumah baru ataupun dapat pejabat baru, duduk rileks, kursi empuk, nyaman. Rupanya jin sudah ada di sana. Kita duduk, dia balas dendam. Ha, kau duduk punggung aku, kau punggung kau. Ini terjadi. Habis, berbisul. Pergi doktor, pergi apa, pakai krim, pakai apa, dana. Ini. Kerana pernah terjadi, diriwayatkan di dalam buku yang dikatakan Syekh Abdul Hamid Bali. Meriwayatkan kejadian ini di Mesir katanya. Dua orang adik-beradik laki-laki dan perempuan. Menarik pelepah kurma. Bibon. Rupanya di bawah itu ada kumpulan jin bermain di sana. Jatuh pelepah kurma itu sehinggakan anak jin itu mati. Ini dendam. Bila dah mati, dia dendam. Setiap hari Kamis mesti sakit. Anak itu sakit. Setiap hari Kamis sakit. Jadi ada seorang Syekh Al-Azhar itu merawat riwayat di dalam bukunya itu. Dalam itu dapat dialog, dia mengatakan kerana ia telah membunuh anakku. Barangkali ia tanpa sadar, tidak sadar. Akhirnya mati juga perempuan ini. Mati. Ini terjadi di depan mata saya live. Waktu di hospital Ripas. Depan rumah mayat. Live. Seorang hamba Allah kerana bergagas ingin melakukan solat maghrib berjamaah. Parking di depan rumah mayat. Ini live. Itu sebab kalau kita sampai ke mana jangan lupa memberi salam dan juga membacalah sekurang-kurangnya Fatihah di mana sekalipun supaya dia boleh ke tepi. Apabila selesai sembahyang maghrib berjamaah, tiba-tiba hamba Allah ini seorang laki-laki mencacau. Live. Jadi imam yang ada di sana bertanya, bang, kenapa wang? Apa wang katanya? Jin. Baru dia tahu jin. Jadi saya tak masuk campur, ada imam. Bah, kenapa ni katanya? Ia melanggar aku katanya. Ia melanggar anak aku. Di mana? Di depan tu sana katanya. Macam mana ia langgar? Ia parking melanggar anak aku katanya. Mana kita nampak tuan-tuan? Dilanggar? Jadi akhirnya imam tu cakap, tidak apalah dia tidak nampak. Tidak. Tiba-tiba pesakit tadi yang saya gelar pesakit tunjuk saya. Apa katanya? Sombong. Kenapa aku sombong? Saya pun diam lah. Saya tanya, kenapa pulang aku engkau salahkan ni? Sombong. Engkau tahu kenapa engkau tidak ajar orang-orang kau supaya memberi salamun ala Sulaiman fil alamin. Mana aku tahu cakap? Engkau tahu, sombong. Maknanya di sini kita dapat petua daripada jin. Bukan semua kita boleh ambil. Kerana Rasulullah SAW mengatakan jin ini pembohong. Tapi ada dikatakan itu benar. Ketika terjadi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah diajar oleh jin tentang ayat Al-Kursi. Kemudian diberitahu kepada Rasulullah. Betul kata Rasulullah. Walaupun dia adalah pembohong. Jadi yang mengajar saya, baca ini katanya. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kami boleh minggir. Okeylah kalau begitu saya bacalah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Terus drop. Anak tadi pingsan, disadarkan alhamdulillah. Ia tidak tahu apa cerita. Jadi di situ hati-hati, ini yang dikatakan balas dendam. Dia akan balas dendam. Barangkali cukup cakap ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, demikian tadi audio rancangan Hayati terbitan Hasrin Haji Awang Dhamid membawa kita pukul 2:26 petang waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: Selamat petang dan terima kasih kepada audiens yang terus bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Terbiah Insani. Waktu ini kami bawakan Salam Ihsan hingga ke pukul 5 petang. Audiens memandu, pandulah dengan penuh berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang bertugas, yang bekerja serupa dengan saya hari ini, kita bekerja sama-sama hingga ke pukul 4.30 minit petang. Itu bagi warga perkhidmatan awam. Dan sekali lagi kepada yang memandu, pandulah dengan penuh hati-hati. Jangan lupa untuk memasang tali pinggang keselamatan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan disampaikan dulu waktu bagi kita menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, pukul 3.22 minit petang. Daerah Tutong 3.23 minit petang. Dan daerah Belait pukul 3.25 minit petang. Seketika kita dengarkan bersama fadilat ketenangan jiwa.
1: Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

Selamat beristirahat kepada audio yang beristirahat ketika ini, dan sambil beristirahat mungkin meminum secawan kopi ataupun menikmati serapan waktu minuman petang waktu ini. Selamat menjamu selera dari kami, dan kita masih bersama di Salam Ehsan hingga ke pukul 5 petang nanti. Sementara pada pukul 4 petang kita akan dapat mengikuti rancangan Hadis 40 dan menyusul kuliah mufti pada pukul 4.30 minit petang. Audio Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha Kampung Rimba mengendalikan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Saringan Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Musabakah ini merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan qari dan qariah untuk melayakkan diri. Seterusnya ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Syarat kelayakan bagi menyertai musabakah ini hendaklah rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei.

0: Di Darussalam, yakni pemegang kad pengenalan warna kuning, beragama Islam, bermazhab Syafi'i, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun semasa mendaftar. Pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan selama 4 hari bermula 20, 21, 22 dan 24 Oktober 2026 bertempat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha Kampung Rimba, Negara Brunei Darussalam. Borang penyertaan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun ini boleh didapati di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama Bandar Seri Begawan. Borang yang lengkap diisi bolehlah dihantar ke bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid tidak lewat pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 4 petang. Keterangan lanjut dan sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus dengan pegawai-pegawai Yang Mulia Dayang Hajah Surina Tini binti Haji Samsudin bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid di talian 887-8570. Yang Mulia Awang Reza Masdi bin Haji Mamid bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid di talian 8747125 dan Yang Mulia Awang Haji Kamarul Zaman bin Haji Jakar bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid di talian 8831350. Itu mengenai dengan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.
1: Tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan suruhannya itu termasuklah sembahyang lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menutup aurat dan sebagainya. Sementara meninggalkan segala larangannya itu pula ialah seperti berzina, minum arak, mencuri, membunuh, membuka aurat, mengumpat dan sebagainya. Ibadat yang paling penting dan sewajibnya dijaga ialah sembahyang. Kerana ia adalah ibadat yang mula-mula dihisab pada hari kiamat sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang lima waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan. Jelas dari hadis tersebut bahawa sembahyang itu adalah satu amal ibadat yang wajib dijaga. Kerana dengan menunaikan sembahyang yang sempurna, boleh memperkukuhkan tekad di dalam hati seseorang Muslim untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang kira-kira berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Waladzikrullahi akbar. Sembahyang juga boleh menyuburkan rasa ketakwaan seseorang hamba kepada Allah dan mendorong supaya banyak berbakti dan sentiasa peka dengan nilai-nilai yang murni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun

Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang. Sembahyang bukan sahaja ibadat yang menyentuh aspek kerohanian dan akhlak, malah ia juga mempunyai pengaruh terhadap fizikal manusia. Sembahyang boleh disifatkan sebagai pendorong ke arah beberapa sifat fizikal yang baik. Ia mendorong kepada kesucian dan kebersihan, serta juga perhiasan dan kecantikan. Begitu juga, amal ibadat yang lain boleh mendorong ke arah nilai-nilai akhlak yang baik. Dalam erti kata yang lain, kualiti akhlak seorang Muslim makin meningkat dan bertambah dari masa ke semasa melalui infrastruktur akidah dan keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada suruhannya dan menjauhkan larangannya hingga lahirlah akhlak-akhlak yang baik.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
1: Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: pada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

wa Muslim yang kira-kira maknanya daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu arah kami dan Rasulullah itu merupakan orang yang jujur lagi dibenarkan oleh Allah Taala. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Sesungguhnya setiap seorang daripada kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari sebagai setitis air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian ia berubah menjadi segumpal darah sama seperti tadi, iaitu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian ia pun berubah menjadi seketul daging dengan durasi yang sama macam tadi, iaitu 40 hari. Artinya di sini 40 hari di dalam perut ibu seseorang itu, 40 hari ia sebagai setitis air mani, 40 hari sebagai segumpal darah, dan 40 hari sebagai seketul daging. Kemudian selepas itu, selepas berlalunya 3 fasa itu, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada janinan ini malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Dan ia pun meniupkan ruh itu kepada janinan itu. Artinya di sini bermulanya kehidupan bagi seseorang manusia itu. Wayu'maru bi arba'i kalimatin. Dan ia diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ia diarahkan untuk menulis mengenai rizkinya. Artinya rizki anak-anak ini. Wa ajalihi. Dan ajalnya. Bila dan di mana ajalnya, yakni di mana akan berakhirnya hayat anak-anak ini, dan bila, maksudnya di sini ajal tu bila dan di mana tu, wa amalihi, dan apa amalannya, yakni apa pekerjaannya, apa yang dibuatnya di dunia ni, wa syaqiyun aw sa'idun. Dan lagi satu perkara yang keempat yang dituliskan ialah adakah ia dikira sebagai ataupun adakah ia termasuk daripada kalangan orang yang celaka ataupun ia termasuk daripada kalangan orang yang bahagia. Di sini syaqi aw sa'id artinya celaka dan bahagia ni adalah istilah syarak. Apa maksud di sini celaka dan bahagia? Maksudnya celaka di sini ialah malang, malang di akhirat, dan bahagia yakni bahagia di akhirat. Ahli neraka ataupun ahli syurga sudah dituliskan seawal 120 hari seorang janin itu di dalam perut ibunya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Maka demi Allah Ta'ala yang tiada Tuhan selainnya, Nabi SAW bersumpah di sini, inna ahadakum laya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Seseorang dari kamu boleh saja ia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak di antara dirinya dengan syurga itu hanyalah satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab faya'malu bi'amali ahlil nar faydukhuluha. Kemudian suratan takdir itu mendahuluinya, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka dan kemudian ia pun memasuki neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan ada juga daripada kalangan kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga jarak di antara dirinya dengan neraka itu hanyalah satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian suratan takdir itu mendahuluinya, faya'malu bi amali ahli aljannati faydkhuluha, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli syurga, lalu ia pun memasuki syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini ia ada dua bahagian. Bahagian pertama ia menceritakan mengenai awal kejadian manusia. Sedangkan bahagian kedua ia menceritakan mengenai pengakhiran kehidupan manusia, yakni adalah hujung hayatnya sebelum ia berpindah ke alam barzah. Nah, di sini ia menerangkan mengenai dua perkara ataupun dua fasa. Fasa pertama ialah fasa awal penciptaan manusia ketika mana ditiupkan arahnya ruh, artinya awal kehidupannya. Dan fasa kedua ialah akhir kehidupannya. Di fasa yang awal, bila mana Nabi SAW menceritakan mengenainya, bermula daripada setitis air mani 40 hari, kemudian bertukar lagi menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian bertukar lagi menjadi sepotong daging selama 40 hari, dan kemudian selepas itu baru ditiupkan ruh. Di sini sebenarnya memberitahu kita ni bahawa pebaik dalam awal kehidupan kita ni, artinya walaupun ani bercakap pasal siapa? Bercakap pasal kita ni, bercakap pasal jasad kita ni, bercakap pasal diri kita ni, bercakap pasal hidup kita ni. Tapi nada satu pun perkara yang berlaku daripada alam ini, nada satu perkara pun yang wujud, nada satu perkara pun yang berubah, melainkan semuanya bukan di bawah kawalan kita ni, melainkan semuanya di bawah kawalan dan kuasa Allah Ta'ala. Hatta diri kita ni sendiri, bila mana tani mula diciptakan, tani mesti sadar diri lah tu maksudnya, bahawa kita ni dulu sekadar air mani saja, sehinggalah Allah Ta'ala yang mengubah kita ni daripada keadaan air mani ke segumpal darah. Dan kita ni hanyalah segumpal darah, sehinggalah Allah Ta'ala menukar keadaan kita ni menjadi sepotong daging. Dan kita ni dan lain dan bukan hanyalah sepotong daging, sehingga tah Allah Ta'ala meniupkan ruh arah diri kita ni sehingga kita ni hidup dan bersifat dengan segala sifat-sifat macam berilmu, macam bergerak dan lain-lain. Tapi poinnya di sini ialah nada satu pun perkara yang berlaku dalam alam ini, perubahankah benda yang ada, benda yang nada bertukar daripada ani ke ani,
bertukar daripada satu fasa ke fasa yang lain, daripada proses ani ke proses ani, melainkan semuanya di bawah kekuasaan dan ciptaan Allah Ta'ala semata-mata. Semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Tani nada kehendak langsung dalam hal ini. Adakah dalam penciptaan diri kita ni sendiri, kita ni ada kehendak, ah, aku mau prosesnya cuma ni, berapa hari baru tahu tukar cuma ni? Indah. Kenapa 40 hari tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasal atutah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Boleh saja 39 hari, boleh saja 41 hari. Tapi kenapa 40 hari? Pasal Allah Ta'ala yang berkehendak cuma tu. Sama juga, kenapa ada 3 proses di sini? Air mani dulu, baru tah segumpal darah, baru tah sepotong daging. Padahal boleh saja Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala berkuasa untuk menciptakan Tarus sebagai seorang manusia. Kenapa ia ada melalui proses ini? Pasal anitah proses yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala semata-mata. Mun Allah Ta'ala mengkehendaki macam ini, maka ini akan berlaku macam ini. Ia akan berlaku seperti mana yang ia kehendaki. Ani menyedarkan tani dan memberitahu teka tani bahawa betapa kerdilnya lah tani ini satu. Dan betapa besarnya, luasnya kuasa Allah Ta'ala. Dan betapa kita ini sebenarnya milik Allah Ta'ala. Hatta awal penciptaan ketanian ini pun, yakni diri kita ini sendiri pun, tani dapat kontrol. Bukan ketani yang mengadakan. Semuanya Allah Ta'ala yang mengadakan. Allah Ta'ala yang menentukan cuma nak proses ketani daripada keadaan ani ke keadaan yang seterusnya. Dan ani sebenarnya menunjukkan kepada ataupun mengisyaratkan kepada al-imanu billah yang kita ni bincangkan dalam hadis sebelum ani. Yakni terkandung dalam al-imanu billah itu ialah apa? Ialah bahawa Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Dan terkandung dalam al-imanu billah, beriman kepada Allah Ta'ala itu ialah Allah Ta'ala ialah pemilik bagi sekalian alam dan pencipta bagi sekalian alam. Dan tidak ada satu pun perkara yang bergerak ataupun bertahan. Tidak ada satu pun perkara yang berubah ataupun indah berubah, melainkan semua itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Termasuklah pada perkara yang paling hampir dengan diri kita ini, iaitu diri kita ini sendiri. Penciptaan dan kehidupan diri kita ini sendiri. Mun bukan pasal Allah Ta'ala menciptakan kita ini, tani tidak akan ada. Mun bukan pasal Allah Ta'ala menukar tani daripada setitis air mani ke segumpal darah, tani tidak akan jadi segumpal darah. Dan tani akan jadi seketul daging. Dan tani akan jadi manusia seperti mana yang kita ni ada hari ini. Malah, bukan itu saja. Dalam hadis ini menceritakan lagi selepas itu, setelah berlalunya 120 hari, dan kita ni ditiupkan ruh, sehingga kita ni menjadi hidup, berserta ataupun seiring dengan ditiupnya ruh itu, dituliskan 4 perkara. Artinya 4 perkara ni perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sejak azali lagi, artinya sejak ada permulaan lagi. Iaitu apa? Rezeki kita ni. Rezeki kita ni adalah perkara yang ditentukan oleh Allah Ta'ala semata-mata. Artinya adakah kita akan beruntung ataupun rugi? Adakah kita akan makan sekian-sekian, minum sekian-sekian, tinggal di sekian-sekian ataupun indah? Semua itu tertulis dan bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Sama juga ajal. Bila ajal kita ni dan di mana, yakni bila tani akan mati dan di mana tani akan mati, ataupun termasuk daripada perkara yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Amalan kita ni, kerja kita ni apa, adakah amal tani amal soleh ataupun amal tani amal maksiat, itu semua pun telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Dan adakah tani tergolong dalam daripada ahli syurga ataupun ahli neraka, itu semua adalah berbalik semula kepada kehendak Allah Ta'ala, yang mana kehendak Allah Ta'ala ni telah pun berlaku sejak azali lagi. Artinya bukan ketani yang berkuasa, bukan ketani yang sendiri menentukan, tapi semuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan yang menjadi pemilik bagi sekalian alam. Seawal 120 hari dalam perut ibu sudah ketani ditiupkan ruh dan besertanya dituliskan nasib ketani di dunia dan malah nasib ketani di akhirat. Jadi itu adalah bahagian yang pertama mengenai awal penciptaan ataupun awal kehidupan ketani. Kemudian disambung pada bahagian kedua mengenai penghujung kehidupan kita ni. Bila mananya Nabi SAW-nya, ada antara kamu yang seumur hidupnya ia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jaraknya sama syurga tu sekadar sehasta, yakni hampir confirm sudah ini masuk syurga. Namun suratan takdir mendahuluinya sehingga di hujung-hujung hayatnya, contohnya ia beramal dengan amalan ahli neraka, nauzubillah min dzalik, lalu ia pun masuk ke dalam neraka. Dan cuma tujuh sebaliknya, ada seseorang daripada kamu, yakni daripada hamba ni, ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jaraknya dengan neraka tu sehasta, tinggal sehasta. Yakni lagi sekali kita ni hampir confirm sudah ini masuk neraka melihat kepada amalannya. Akan tetapi di hujung hayatnya suratan takdir telah mendahuluinya sehingga ia beramal di hujung hayatnya dengan amalan ahli syurga, lalu ia pun memasuki syurga. Di sini ada beberapa kaedah yang penting. Kaedah pertama ialah ia ditunjukkan ataupun ia disebutkan dalam sebuah hadis yang lain yang berbunyi innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada penghujungnya. Nah, ini yang ditunjukkan dalam hadis ini juga. Bila mananya pebaik orang itu seumur hidupnya beramal dengan amalan ahli syurga, tapi ia bergantung lagi di hujungnya. Adakah ia menghembuskan
menghembuskan nafasnya terakhir atau adakah penghujung hayatnya tu saatnya menghembuskan terakhir atau ataupun saat nyawanya ditarik di hujung hayatnya tu pada ketika tu adakah ia beramal dengan amalan ahli syurga atau ahli neraka atau yang diambil kira. Artinya apa baik contohnya umur tu orang tu 100 tahun dia contohnya. Selama 100 tahun tu ia beramal, ia taat contohnya. Tapi na'udzubillah min dalik di hujung hayatnya tiba-tiba ia kufur. Maka sia-sia saja amalan 101 pasal hujungnya ia beramal dengan amalan orang kafir ataupun ia jatuh kufur. Maka mana yang diambil kira? Tu di hujung hayatnya tu yang mana ia tu kufur. Maka ia pun dikira sebagai orang kafir dan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Sama juga 100 tahun dia contohnya orang tu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kufur kepada Allah Ta'ala. Tapi di penghujung hayatnya masuk Islam dia ya, bertaubat dia ya atas segala dosa-dosanya, lalu Allah Ta'ala terima, maka ketika tu ia dikira sebagai ahli syurga, dikira sebagai orang yang taat. Ini adalah kenapa kita ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk meminta supaya hidup kita itu ditutup dengan yang dinamakan sebagai husnul khatimah, penutup yang baik. Dan tani diminta ataupun dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Ta'ala agar terselamat daripada penghujung yang buruk, su'ul khatimah. Tani tahu doa yang masyhur selalu diamalkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah penghujung kami itu penghujung yang baik dan selamatkanlah kami daripada penghujung yang buruk. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Ini adalah berdasarkan pada hadis ini dan satu hadis yang lain lagi yang berbunyi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada penghujungnya. Nah, di sini penghujung itu artinya kalau orang itu beramal dengan suatu amalan dan ia mengakhirkan hayatnya dengan amalan itu, maka ia tersudah nasibnya itu. Ia tersudah yang diambil kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu satu kaidah yang pertama. Artinya di sini menunjukkan ke arah kita ni bahawa kepentingan untuk kita ni meminta benar-benar kepada Allah Ta'ala agar penghujung hayat kita itu penghujung yang baik. Kita ni meninggal dunia ataupun kita ni menghembuskan nafas yang terakhir, kita ni diambil nyawa kita ni dalam keadaan kita taat kepada Allah Ta'ala dan bukan dalam keadaan maksiat. Kemudian perbincangan seterusnya ialah kalau tiada cuma itulah, artinya kalau tiada seperti mana disebutkan dalam hadis ini bahawa ada kemungkinan orang itu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidupnya, kemudian oleh sebab Allah Ta'ala sudah tentukan yang masuk neraka, yang masuk neraka. Cuma itu juga sebaliknya. Makanya apatah gunanya beramal itu? Maka ini dijawab dengan sebuah hadis yang lain. Artinya ini soalan yang pernah juga disoal dan dipertanyakan oleh sahabat. Arah Nabi SAW. Ya, cuma itu apatah gunanya amalan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kamu, ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka semua orang itu akan dipermudahkan pada apa yang ia diciptakan untuknya. Artinya, kalau dia memang ia tertulis daripada ahli syurga, maka insya-Allah taala amalan-amalan ahli syurga itu akan menjadi senang arahnya dan akan dipersenangkan arahnya di penghujung hayatnya juga. Seperti mana bagi orang yang ditulis sebagai ahli neraka, amalan ahli neraka itu akan disenangkan untuknya dan akan disenangkan di akhir hayatnya untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Maka apa-apa yang ataupun selagi mana ketani ada pengetahuan dan tani ada kemampuan dan tani ditunjukkan jalan untuk beramal dengan amal soleh, maka ketika itu atutah tandanya bahawa ketani itu di pada ketika itu dituntut untuk beramal dengan amalan soleh. Pasal ramai saja orang dia tahu. Ramai saja orang yang lalai. Ramai saja orang yang disibukkan dengan maksiat sehingga ia lagi ada masa untuk berbuat amal soleh. Maka muntik kita ni terlihat ada peluang, ada pengetahuan, ada keupayaan untuk kita ni berbuat amal soleh, itu sudah petanda bahawa kita ni dituntut untuk melakukan amal soleh itu. Dan di sini satu kaedahnya lagi ialah hadis ini menceritakan arah kita ni akan suatu kaedah yang asas, iaitu bahawasanya amalan dan syurga dan neraka itu adalah milik Allah Ta'ala. Artinya secara asasnya kita ni mesti percaya dan kita ni mesti tahu bahawa semua benda yang wujud termasuk tah syurga, termasuk tah neraka, termasuk tah iman, termasuk tah kufur, semua itu adalah milik Allah Ta'ala. Sehingga ketani indah bergantung kepada amalan tani untuk masuk syurga. Dan tani indah bergantung kepada semata-mata diri tani untuk masuk syurga. Pasal hakikatnya yang memasukkan tani ke syurga itu ialah Allah Ta'ala. Sedangkan amalan itu hanyalah asbab. Dan ataupun amalan itu adalah ciptaan Allah Ta'ala juga. Mun Allah Ta'ala indah menciptakan amalan itu untuk ketani, maka tani indah akan dapat beramal dengannya. Nah, maka di sana, dari segi keadaan hati ketani, ketani mesti sentiasa berpegang, berpaut dengan Allah Ta'ala. Bukan dengan amalan tani. Pasal syurga neraka hakikatnya milik Allah Ta'ala. Amalan itu pun ditaufiqkan dan dihidayahkan oleh Allah Ta'ala. Dan dicipta oleh Allah Ta'ala juga. Ini balik semula kepada keimanan tani akan Allah Ta'ala. Al-imanu billah sama al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketani percaya dan mengetahui bahawa semua benda yang berlaku,
termasuk tak iman, termasuk tak kufur, termasuk tak amalan baik, termasuk tak amalan buruk, termasuk tak syurga, termasuk tak neraka, semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun yang layak, yang berhak mengatakan ataupun menyuruh Allah Ta'ala memasukkan ini ke dalam syurga ataupun ini ke dalam neraka.

ataupun melarang Allah Ta'ala untuk masukkan ayat dalam syurga ataupun ayat ini dalam neraka. Ini dari sudut kekuasaan dan pemilikan Allah Ta'ala atas sekalian alam ini. Akan tetapi Allah Ta'ala ni ada ia punya adabnya juga. Ada ia punya sunnatullah. Perkara yang ia khabarkan arah kita ni. Perkara yang ia beritahu kita ni. Nya, kalau sekiranya kamu beramal soleh, kamu akan masuk syurga. Kalau sekiranya kamu kufur, kamu akan masuk neraka. Nah, tadi berpegang juga dengan itu. Tadi berpegang dengan janji itu. Maka kerana itu, kita ni beramal kenapa? Kerana kita ni ingin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kita ni bertaubat bila mana kita ni berbuat maksiat? Pasal kita ni menundukkan diri kita ni kepada Allah Taala dan kita ni berpegang kepada perhambaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita ni indahkan sesekali berpaut dan bergantung kepada amalan tani untuk masuk syurga, malah tani berpaut dan bergantung kepada pemilik syurga dan neraka, iaitu Allah Ta'ala semata-mata. Dan sunnatullahnya, artinya kebiasaannya, kebiasaan Allah Ta'ala yang dikhabarkannya kita ini melalui kitabnya, bahawasanya orang yang berbuat taat, orang beramal soleh dengan ikhlas, maka akan dimasukkan ke dalam syurga, dan orang kufur yang ingkar akan Allah Ta'ala, maka dimasukkannya ke dalam neraka. Maka cuma tu kita ini memahami hadis ini, bahawa dari satu sudut, iaitu kaedah asasnya, bahawasanya tani tahu dan tani percaya dan tani yakin bahawa semua perkara-perkara yang ada, termasuk syurga, termasuk neraka, termasuk kufur, termasuk iman, termasuk taat, termasuk maksiat, semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala dan semuanya adalah miliknya. Ia berhak mengurniakannya kepada siapa yang ia kehendaki. Dan ada seorang pun selain Allah Ta'ala yang berhak memberitahu Allah Ta'ala mesti buat ini, dia boleh buat ini. Nah, ini adalah asas kepada akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengenai kekuasaan Allah Ta'ala. Akan tetapi, tani lihat juga dalam nas mengenai apa yang Allah Ta'ala khabarkan sendiri mengenai dirinya. Bahawasanya ia akan memasukkan orang beriman, orang beramal soleh ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Dan ia akan memasukkan orang kufur dan ingkar ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka dari sana kita ni pun berharap kepada Allah Ta'ala. Kita ni pun berusaha sehabis baik untuk beramal soleh, berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita ni menyedari bahawa amalan kita ni, imannya kita ni itu hakikatnya semata-mata adalah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hatta taubat kita ni contohnya bila mana buat maksiat, istighfar tani bila mana buat maksiat, itu semata-mata adalah kurniaan dan nikmat Allah Ta'ala arah kita ni semata-mata. Maka ketika tu hati kita ni indah lagi berpaut arah amalan, tapi ia berpaut arah Allah Ta'ala semata-mata. Nah, ini adalah sebenarnya penerangan untuk hadis kedua tadi. Bila mana Nabi SAW di antara rukun iman itu ialah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Tani beriman dengan qadar Allah Ta'ala sama ada baik ataupun buruknya. Yakni ketani menerima dan percaya dan mengetahui bahawa segala apa yang berlaku di dunia dan di akhirat semuanya adalah dengan ketentuan Allah Ta'ala semata-mata, semuanya adalah dengan kekuasaan Allah Ta'ala semata-mata, dan ketani semua milik Allah Ta'ala. Tani semua hambanya. Apa maksud hamba? Tani ini milik Allah Ta'ala. Tani tidak ada hak apa-apa pun kecuali hak yang dibagi oleh Allah Ta'ala arah ketani. Bila mana tani sadar akan benda tu dalam ibadah kita ni, dalam ketaatan tani kepada Allah Ta'ala, hati tani tu bukan lagi memandang arah ibadah tu sendiri, bukan lagi memandang kepada diri tani, ia memandang kepada Allah Ta'ala. Nah, ini apa namanya? Namanya ialah ihsan yang tani sebutkan dalam hadis sebelum ini. Bila mana hati kita ni keadaannya seolah-olah tani melihat Allah Ta'ala, yakni kekusungannya daripada perkara-perkara selain Allah Ta'ala, ataupun sekurang-kurangnya kita ni merasa tani itu diperhati sehingga tani berjaga-jaga daripada hati kita ni itu dimasuki oleh perkara-perkara selain Allah Ta'ala. Termasuk daripada perkara-perkara selain Allah Ta'ala ialah diri kita ni sendiri. Kita ni melihat kepada kehandalan tani contohnya, kepada kebaikan tani, kepada kesolehan tani. Tanpa tani sadar sebenarnya benda-benda tu hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi, Allah Ta'ala yang bagi kurnia. Nah, ihsan itu ialah tani sadar akan benda tu. Tani sadar bahawa segala amalan, segala ibadah, ketaatan ini hakikatnya siapa bagi? Allah Ta'ala. Hakikatnya semuanya adalah ketentuan Allah Ta'ala. Sehingga hati tani itu dia lagi berpaut arah amalan, lagi berpaut arah kesolehan, lagi berpaut arah ketaatan. Walaupun zahir tani membuatnya kerana itu adalah tugas tani sebagai seorang hamba, tapi hati tani berpaut kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kusung hati tani daripada perkara-perkara selain Allah Ta'ala. Ini namanya apa? Ihsan. Dan ini apa juga namanya pada hadis yang pertama disebut sebagai ikhlas. Nah, ini adalah kesinambungan sebenarnya daripada hadis-hadis sebelum ini. Maka itu sahaja penerangannya untuk hadis kali ini, hadis yang keempat. Mudah-mudahan tani semua mendapat manfaat daripadanya. Tani akan sambung hadis seterusnya pada episod seterusnya insya-Allah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal wa ja'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Sudah pukul 4.30 minit petang. Pastinya ramai di antara kita juga yang sudah pun meninggalkan pejabat untuk menuju ke rumah masing-masing ataupun masih ada tanggungjawab untuk mengambil anak-anak kita yang mengikuti sesi persekolahan di sebelah petang. Ya. Apapun, berhati-hati dalam pemanduan. Pastikan, jangan lupa, kami sentiasa berpesan kepada Auda agar memandu dengan lebih berhati-hati. Tumpukan perhatian pada pemanduan. Jangan lupa untuk memakai telinga keselamatan selalu, baik pun ia seorang pemandu ataupun penumpang di sebelah pemandu, dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan pastinya sebelum meninggalkan pejabat, kita tutup segala keperluan elektrik yang tidak digunakan atau diguna pakai. Kita matikan suis lampu ataupun sebagainya, dan sekali lagi berhati-hati dalam pemanduan. Terus bersama kami di frekuensi Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Kami sajikan Auda dengan Kuliah Mufti Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini, kita dengarkan bersama petikan ceramah khas bertajuk Menjana Perhubungan Berkat dan Selamat Pemangkin Kesejahteraan Ummah di Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2016, diadakan pada hari Selasa 20 Zulqaidah 1437 Hijriah bersamaan 23 Ogos 2016 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Selamat mendengarkan.
2: Kesedaran perlu dipupuk di tengah-tengah ledakan teknologi maklumat. Ledakan itu begitu kuat sehingga berjaya mengubah gaya kehidupan dunia. Walaupun belum lama penggunaan komputer meja dan komputer riba dianggap sebagai sangat unggul dan sampai

Sekarang pun ia masih digunapakai. Namun, seorang ahli perniagaan Cina telah berkata, kami adalah sanggup melakukan lonjakan langsung terus ke telepon pintar. Pengakuan ini adalah selaras dengan laporan media bahawa jumlah akaun telepon pintar di Cina adalah hampir sama dengan jumlah penduduknya. Cina dikatakan mempunyai 1.3 bilion pengguna telefon pintar sehingga penghujung tahun 2015. Secara amnya, seluruh dunia adalah sangat-sangat rapat dengan telefon pintar. Hubungannya dengan manusia sangatlah akrab. Kita dapat saksikan di mana-mana sahaja orang ada membawa telefon pintar. Di rumah, di pejabat, di sekolah, dalam kenderaan, di padang permainan, di kebun-kebun, di ladang-ladang, dan nelayan di laut juga. Semuanya berkawan dengan telefon pintar. Berteman rapat, betul-betul rapat, sehingga tidak sanggup lagi untuk beranggang atau berpisah. Pendeknya, manusia adalah berhubung, berurus, berhibur dan bermain-main semuanya dengan telefon pintar. Bukanlah tujuan kita untuk melarang orang menggunakan telefon pintar dan lain-lain kemudahan teknologi maklumat, bukan. Tetapi cara adalah perlu diperbaiki. Kita mesti membetulkan cara. Kita mesti elakkan diri dari sampai ketagih mengaplikasi alat-alat ini sehingga tidak terpedulikan hal-hal lain. Menurut pakar, ketagih telefon pintar dan internet boleh berisiko mengalami simptom gangguan mental dan membuang banyak masa. Ketua Jabatan Teknologi Multimedia Universiti Utara Malaysia, Dr. Muhammad Subhi Ishaq berkata, sebahagian besar responden adalah berisiko mengalami simptom ini berpunca dari ketagihan laman rangkaian sosial SNS seperti Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram, dan YouTube. Oleh itu, kita mesti elakkan penggunaan yang salah ini dari terus diamalkan. Menurut satu kajian, golongan belia berumur antara 18 hingga 25 tahun menghabiskan masa lebih dari 5 jam sehari untuk melayari internet sahaja. Ini belum lagi termasuk masa menonton televisyen, mendengar radio dan melayani telefon pintar. Cuba bayangkan, kalau sudah 5 jam dengan internet sahaja, berapa jam pula dengan televisyen, dengan radio dan dengan telefon pintar? Tidak mustahil total jumlah masa yang diambil mungkin sahaja boleh mencapai belasan jam sehari. Selebihnya itu barulah untuk yang lain-lain. Kita bukanlah anti kemajuan. Kita juga sedia maklum bahawa mana-mana negara yang menguasai teknologi maklumat dan komunikasi adalah bakal peneraju dunia. Tetapi yang kita rungsingkan ialah penyalahgunaan teknologi ini. Penyalahgunaan itu setentunya boleh membawa rugi. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia ialah apabila kerananya banyak tersebar keburukan-keburukan dan banyak masa yang terbuang begitu saja dengan sia-sia. Dan rugi akhirat pula kalau kita hanya semata-mata fokus kepada hubungan dengan sesama manusia sahaja. Kita perlu sedar hubungan itu ada dua. Sebagaimana disebut oleh Titah, hubungan itu ada dua. Satu, hubungan sesama manusia. Dan dua, hubungan manusia dengan Allah.
hubungan sesama

manusia ini ada alatnya, ICT. Dan hubungan manusia dengan Allah pula juga ada alatnya. Tetapi apa ia? Apa ia alat itu? Ia bukan ICT, bukan juga

manusia dengan Allah. Siapa yang beritahu ini? Siapa yang kata? Allah sendiri yang memberitahunya dengan berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum." Kamu berzikirlah kepadaku, ingati aku, niscaya aku juga akan ingat kepada kamu. Ini alat perhubungan dengan Allah itu, jangan dicuaikan. Zikir, namanya alat itu ialah zikir. Dan zikir paling istimewa pula ialah Al-Quranul Karim. Mengapa? Mengapa orang boleh berkawan rapat dengan ICT sehingga tidak dapat lagi beranggang atau berpisah? Tetapi orang tidak dapat berkawan rapat dengan zikir dan Al-Quran. Berkawan dengan ICT, orang sampai jadi ketagih. Tetapi mengapa dengan zikir dan Al-Quran orang tidak jadi ketagih? Padahal ketagih ICT saja-saja, kata pakar, boleh mengundang kepada gangguan mental dan membuang masa yang banyak. Sedang kalau ketagih zikir dan Al-Quran, kata Allah, bukan kita kata, tetapi Allah kata, adalah sebaliknya menjadi penawar dan rahmat kepada manusia. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami, yakni Allah, turunkan dari Al-Qur'an itu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan kesedaran dan tindakan bijaksana, kita sebenarnya boleh mengaut keuntungan berganda dari menggunakan dua-dua alat perhubungan ini, ICT dan zikir atau Al-Quran, walaupun tahap keuntungan itu berbeza. Sekali kita menggunakan ICT, kita akan mendapat satu ganjaran atau keuntungan. Manakala sekali menggunakan alat zikir, alat yang bernama zikir atau Al-Quran, kita akan mendapat 10 ganjaran atau keuntungan. Jadi, dari ICT, bukan ia kosong, tetapi tetap ada manfaatnya. Memang ada manfaatnya. Sekali kita menggunakan internet atau telefon pintar untuk satu-satu tugas negara umpamanya, maka kita sudah boleh mendapat satu ganjaran pahala. Kalau ditambah lagi dengan menggunakan zikir atau Al-Quran untuk berhubung langsung dengan Allah, maka setiap satu huruf daripadanya kita akan mendapat 10 ganjaran pahala. Daripada alat kedua ini, zikir dan Al-Quran, semuanya itu adalah bersih, tidak ada apa-apa masalah. Tetapi daripada alat perhubungan pertama tadi, ICT, kita sekali-kali jangan melupakan faktor kebajikan. Jika faktor ini dicuaikan, maka ganjaran baik akan hangus begitu saja. Jika ia digunakan untuk melakukan jenayah-jenayah cyber, maka ganjaran baik itu tidak ada di sini. Atau digunakan untuk melayari laman-laman lucah, maka juga ganjaran itu tidak ada di sini. Atau digunakan saja-saja untuk membuang masa tanpa tujuan, maka juga ganjaran itu tidak berbangkit di sini. Pahala tidak berbangkit, yang berbangkit hanya dosa. Dosa adalah punca musibah, bukan punca selamat. Ingatlah, Allah adalah menilai amalan kita semuanya. Semuanya dinilai, kecil atau besar, banyak atau sedikit. Berfirman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebajikan walau seberat zarah, niscaya akan dilihatnya amalannya itu dalam buku suratannya kelak. Dan begitu juga, barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar zarah, niscaya akan dilihatnya amalannya itu dalam buku suratannya. Sadaqallahul Azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunya. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Sudah sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan. 5 petang bersama dengan rakan penyampai yang lain pula hingga ke pukul 8 malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tips Kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu.

yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 29 September 2026 Masihi. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas Hajah Nuriati Haji Timbang yang telah pun bersama Auda sebelum ini. Kini kembali bersama saya Rohana dalam ruangan Salam Iman sehingga ke pukul 8 malam nanti.

0: Audok tu sekarang 5.15 minit petang. Untuk seterusnya kita ikuti bersama Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam. Islam. Bersama Tarikh Islam. Hanya di Nur Islam FM. Radio Bunar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
1: Tarikh Islam. Islam.
2: Tentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwah orang Arab supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menerima seruan baginda dan memeluk agama Islam. Tetapi dalam pada itu banyak pula yang menentangnya. Antara yang kuat menentang baginda ialah Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Abu Sufyan bin Al-Harith dan Abu Lahab. Mereka memusuhi baginda dan melakukan berbagai penyiksaan dan penindasan ke atas baginda. Abu Jahal pernah cuba menghempaskan sebiji batu besar ke kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang sujud sembahyang di Masjidil Haram. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, cubaan itu tidak berjaya kerana ia terlihat seekor unta yang sangat besar hendak menelannya. Abu Jahal lari lintang kukang sambil membuang batu itu dengan muka yang pucat dan tubuh yang menggeletar. Uqbah bin Abi Mu'ayth pula pernah cuba menjerat leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersembahyang di masjid dengan tujuan untuk membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar datang.

menyelamatkan baginda dengan menolak Uqbah ke belakang hingga dia terjatuh. Manakala Abu Sufyan pernah membawa pedang terhunus hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan jalan ia terlihat seekor ular besar hendak menelannya. Abu Sufyan berhenti dan bergegas balik ke rumahnya. Abu Lahab sering meletakkan najis binatang di depan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda hanya melihat perbuatannya dan dengan sabar membuang najis-najis tersebut. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jalbu. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jamiatan rahimakumullah.
1: Dah. Fadhil.

Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, ya Allah, khasnya Raja kami, bawah dunia yang maha mulia, paduka seri baginda.

وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung.

hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibad wa isailin,

Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerabu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara. Dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang

Alhamdulillah, dan demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 6.57 minit petang di pertemuan kita pada hari ini Selasa 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 29 September 2026 Masihi. Baik, dan untuk seterusnya, marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

0: يتفور.
1: Kita ni ulangi menghafal ayat ketujuh dari surah Al-Mulk.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dihumbankan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak.
0: صَدَقَ
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur." Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Auda, demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 4.51 minit pagi bagi daerah Tutong, 4.52 minit pagi, sementara bagi daerah Blight pula 4.54 minit pagi. Audah, seketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36 tafsirnya. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Isya.
2: Doa selepas wuduk.

0: Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tidak Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mati dalam keadaan ia melakukan syirik terhadap Allah, masuklah ia ke dalam neraka. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak.

dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat, aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram.

0: tidak menunaikan suruhannya? Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.
1: Adakah anak bis kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
2: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
1: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
2: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
1: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

tahun Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamal Awal, Jamal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan tahun Hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir yang dikenali dengan nama Rabiul Tsani yang bererti musim bunga yang kedua. Dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, iaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada tahun 41 Hijrah di Kufah. Yang kedua, kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diambil alih oleh kerajaan Bani Abbasiyah.

0: Baiklah, sudah melanjutkan rancangan di Nur Islam bersama kita ikuti rancangan Tazkirah Malam Munajat.
1: Tazkirah Malam Munajat.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah kita ni sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat kasih sayangnya juga kita ni masih diberikan kesempatan untuk berhimpun dalam majlis yang penuh keberkatan pada malam ini. Pada kesempatan ini, marilah kita ni sama-sama merenungkan satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita ni semua. Namun pada masa yang sama bukan mudah untuk kita ni amalkan. Perkara itu ialah

0: sabar. Sabar ketika diuji, sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika berhadapan dengan manusia, sabar ketika menunggu kejayaan, dan sabar ketika sesuatu yang kita harapkan masih belum menjadi kenyataan. Hadirin yang dirahmati Allah, hakikatnya kita ini semua mahu berjaya. Kita ini mahu berjaya dalam pekerjaan, kita ini mahu keluarga kita ini bahagia, kita ini mahu anak-anak kita ini menjadi insan yang berjaya, kita ini mahu kehidupan yang lebih baik, kita ini mahu rezeki yang luas, dan yang paling penting, kita ini mahu ibadah kita ini diterima dan kehidupan kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cuba kita ini tanyakan kepada diri kita ini sendiri, adakah kita ini sanggup bersabar dalam perjalanan menuju kejayaan itu? Kerana kejayaan tidak selalunya datang dengan cepat. Kadang-kadang kita ini sudah berusaha tapi hasilnya masih belum kelihatan. Kadang-kadang kita ini sudah berdoa tetapi doa belum dimakbulkan sebagaimana yang kita ini harapkan. Kita ini sudah berbuat baik kepada orang lain tetapi kebaikan kita ini tidak dihargai. Di sinilah pentingnya sabar. Sabar ibarat suluh yang menerangi jalan ketika kita ini berada dalam kegelapan. Apabila kita ni dah nampak penghujung jalan, sabarlah yang membuatkan kita ni terus melangkah. Apabila hati hampir berputus asa, sabarlah yang mengingatkan kita ni bahawa pertolongan Allah itu pasti ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang mafhumnya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, cuba kita ni perhatikan firman Allah ni. Allah hendak mengatakan bahawa orang yang sabar ni hendak akan diuji. Allah hendak mengatakan bahawa orang yang sabar ni hendak akan menangis. Allah hendak mengatakan bahawa orang yang sabar hendak akan menghadapi kesusahan. Tetapi Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, iaitu Allah bersama-sama orang yang sabar. Jadi apa lagi yang kita ni perlukan apabila Allah sudah bersama kita ni? Mungkin manusia hendak memahami perjuangan kita ni. Mungkin orang hendakkan menghargai usaha kita ni, tetapi apabila kita ni bersabar kerana Allah, sebenarnya kita ni hendak pernah bersendirian. Allah melihat air mata kita ni, Allah mengetahui kesusahan yang kita ni lalui, Allah mengetahui beberapa kali kita ni hampir putus asa, tetapi kita ni memilih untuk terus bertahan. Allah mengetahui setiap langkah yang kita ni ambil, walaupun tidak ada seorang manusia pun mengetahui. Sebab itu, jangan pernah merasakan bahawa kesabaran kita ni itu sia-sia. Tidak ada satu pun kesabaran yang hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu bukan tanda Allah hendak suka kita ni, tetapi kita ni lihat daripada sudut yang lain. Kenapa Allah menguji kita ni dengan ujian yang macam ni? Kerana ini semua ujian datang untuk menghancurkan kita ni. Ada ujian yang datang untuk menguatkan kita ni. Ada kesusahan yang datang untuk mendekatkan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang kita ni kehilangan, tetapi kehilangan itulah sebenarnya yang menyelamatkan kita ni daripada sesuatu yang lebih buruk. Kadang-kadang pintu yang kita ni mahu Allah bukakan indah dibuka bukan kerana Allah indah mendengar doa kita ni, tetapi mungkin Allah sedang membawa kita ni menuju pintu yang lebih baik. Kita ni hanya nampak apa yang berlaku pada hari ini, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan berlaku esok dan seterusnya. Sebab itu apabila sesuatu itu berlaku seperti indah berlaku seperti yang kita ni kehendaki, jangan terus mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala indah menyayangi kita ni. Boleh jadi itulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita ni. Jadi perlu kita ni ingat juga, sabar bukan bermaksud kita ni duduk diam saja. Sabar bukan bermaksud kita ni indah boleh menangis. Sabar bukan bermaksud kita ni indah boleh merasa sedih. Sabar bukan bermaksud kita ni indah menyerah kepada keadaan. Tetapi sabar ialah terus melakukan perkara yang benar walaupun hati kita ni sedang berat. Orang yang sabar tetap bekerja walaupun hasilnya belum kelihatan. Tetap menjaga sembahyangnya walaupun ia sibuk. Tetap berbuat baik walaupun pernah disakiti. Tetap bangun selepas jatuh. Tetap mencuba selepas gagal. Itulah sabar. Kadang-kadang sabar itu bukan tentang menunggu sesuatu. Tetapi sabar itu ialah terus berjalan walaupun kita ni belum tahu bila kita ni akan sampai. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni berhenti pada saat kejayaan sebenarnya sudah semakin dekat dengan kita ni. Kita ni bayangkan seorang petani yang menanam benih, hari pertama belum tumbuh, hari kedua belum tumbuh, hari ketiga pun masih belum kelihatan apa-apa. Kita ni fikirkan, adakah ia menggali semula tanah yang ditanamnya tu lalu membuang benih atau tidak? Indah sama sekali ia akan membuang benih yang sudah ditanamnya tu. Tapi ia terus menyiram, ia terus menjaga, ia terus menunggu. Kerana ia tahu bahawa sesuatu yang baik memerlukan masa untuk tumbuh. Begitu juga kehidupan. Jangan menilai perjalanan kita ni berdasarkan keadaan hari ini saja. Mungkin hari ini kita ni sedang menanam. Esok kita ni menyiram. Lusa kita ni menjaga dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah kita ni akan menuai hasilnya. Jadi jangan berhenti hanya kerana hasilnya belum kelihatan. Kadang-kadang kita ni tidak tahu bahawa kita ni sebenarnya sudah sangat hampir dengan kejayaan. Jadi apa yang kita ni dapat simpulkan bahawa sabar itu melahirkan kekuatan. Orang yang selalu menghadapi ujian dengan sabar akan menjadi semakin kuat. Masalah yang dulu membuatnya menangis, akhirnya menjadi sesuatu yang mampu dihadapinya. Kedua, sabar melahirkan kematangan. Orang yang sabar tidak mudah bertindak mengikut emosi. Ia belajar berfikir sebelum bercakap, belajar menahan marah, belajar memaafkan, belajar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan belajar memahami bahawa indah semua perkara perlu dibalas. Kadang-kadang diam itu lebih baik, kadang-kadang memaafkan itu lebih mulia dan kadang-kadang melepaskan sesuatu itu lebih baik daripada terus memegangnya. Dan yang ketiga, sabar membawa kepada kejayaan. Kejayaan yang sebenar bukan sekadar memiliki harta, bukan sekadar mendapat pangkat, bukan sekadar memiliki rumah yang besar atau kereta yang mahal. Kejayaan sebenar ialah apabila kita ni melalui ujian tetapi iman kita ni indah hilang. Kita ni jatuh tetapi masih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kecewa tetapi masih mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan yang sebenar. Jadi sebelum mengakhiri, sedikit pesanan untuk kita ni semua bahawa kita ni mendapatkan ilmu pada masa ini, pada masa dahulu kita ni mendapatkan ilmu, perlulah kita ni mencari guru. Namun pada masa ini, ilmu berada di hujung jari. Dahulu, untuk membaca Al-Quran, seseorang perlu membuka mushaf. Hari ini Al-Quran boleh berada di telefon bimbit. Dahulu, hiburan mempunyai batas tertentu. Hari ini, hiburan datang kepada kita ni tanpa henti. Semuanya bersaing untuk mendapatkan perhatian kita ni semua. Dan masalahnya bukan telefon semata-mata. Masalahnya sebenarnya ialah siapa yang mengawal siapa. Adakah kita ni yang mengawal telefon bimbit ataupun telefon yang mengawal kita ni? Kadang-kadang kita ni terfikir. Kita ni buka sekajap saja. 5 minit, 10 minit, 30 minit. Dan akhirnya 1 jam berlalu cematu saja. Jadi ambillah peluang kita ni, manfaatkan masa kita ni sebanyak-banyaknya kerana kejayaan tidak akan datang hanya dengan kepandaian. Kejayaan juga datang apabila seorang mampu mengawal dirinya. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.
2: Awal berlalu kita dengarkan tazkirah malam munajat membawa kita ke pukul 8.54 minit malam. 9 malam ini nanti ikuti bersama rekaman ulangan rancangan interaktif Ashura. Mengisi kebersamaan kita menerusi ruangan salam heluas jam 10.30 minit malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bersama di Nur Islam FM Radio Brunei pada malam ini secara langsung dari Studio Nur Islam FM. Dan kita membawakan tajuk kita pada malam ini mengenai dengan ekonomi di dalam Al-Quran menerusi rancangan Ashura, iaitu salah satu rancangan interaktif kerjasama di antara Nur Islam FM dan juga Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Dan pada malam ini yang akan membicarakan ataupun juga mengupas lebih lanjut lagi mengenai dengan topik kita pada malam ini, sekali lagi mengenai dengan ekonomi di dalam Al-Quran, bersama dengan Yang Mulia Dr. Kamarussalam bin Yusof, iaitu pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa doktor dalam keadaan apa ceria pada malam ini dan juga dapat memberikan kesama, yalah, walaupun sibuk dengan apa menyampaikan kuliah doktor di siang hari dan juga menyampaikan beberapa ceramah-ceramah serta aktiviti keagamaannya di masjid-masjid surau-surau dan juga balai ibadat, yalah, pastinya apabila habis kita mendengarkan nama Dr. Kamarussalam bin Yusof ini merupakan salah seorang penceramah dan juga pensyarah bebas ataupun juga yang sering menyampaikan

0: Ikan ilmunya dan juga dikongsikan melalui media sosial ni, doktor. Dan juga rata-rata pun pendengar kita pun memang sering mengikuti pelibatan doktor dan juga apa membuat perkongsian ilmu ini dengan pelbagai topik dibincangkan. Dan pada malam ini topik ataupun juga khususnya yang akan kita bincangkan memang salah seorang kepakaran dalam ekonomi Islam ya, doktor ya, di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Dan juga tajuk kita pada malam ini mengenai dengan ekonomi di dalam Al-Quran. Dan juga sebagai mukadimah dan juga sebagai pembuka tirai kita pada malam ini, dipersilakanlah Yang Mulia Doktor Kamarussalam bin Yusof, iaitu pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, untuk menyampaikan apa antara apa pembukaan ataupun juga perkara-perkara yang penting mengenai topik kita pada malam ini. Silakan doktor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama insya-Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka majlis pada malam ini. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih berbanyak-banyak kepada pihak radio RTB Nur Islam yang telah menjemput saya untuk bersama-sama. Dan juga tidak lupa insya-Allah saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak Universiti Islam Sultan Syarif Ali yang telah menjemput saya dan juga memberi kebenaran kepada saya untuk bersama-sama mengongsi ilmu, sedikit ilmu insya-Allah, setakat yang ada dengan kepakaran yang ada pada saya insya-Allah. Insya-Allah saya ucapkan terima kasih dan atas permintaan pihak RTB Radio Brunei Darussalam Nur Islam untuk saya membicarakan sedikit topik pada malam ini, iaitu yang berkenaan dengan ekonomi. Satu perkara yang memang tidak boleh dipisahkan daripada hidup kita. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada DJ yang Masya Allah ceria pada malam ini.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dikatakan saya ceria, dia lagi ceria. Masya Allah kan. Itulah insya Allah sebagai mukadimah saya pada malam ini.
0: Alhamdulillah, terima kasih doktor ya, mengenai dengan apa sebagai soi kenal kita lah apa yang akan kita bincangkan dengan topiknya mengenai dengan ekonomi. Jadi apabila kita bercakap mengenai dengan ekonomi, sebetulnya banyak skop ataupun juga banyak perspektif yang akan kita sentuh mengenai dengan ekonomi ini, kerana orang selalu sebut bahawa Islam ini adalah agama yang syumul, kamil dan juga mutakamil ya, doktor ya. Jadi boleh doktor jelaskan lah antara ayat-ayat sebentar tadi, iaitu syumul, kamil dan juga mutakamil ini, apa maksud-maksud maksud dengan perkataan-perkataan ini dan juga apa hubung kaitnya dengan topik kita pada malam ini?
1: Masya Allah, nampaknya DJ kita Masya Allah memulakan dengan ayat-ayat yang berbahasa Arab. Jadi nampaknya mencabar saya lah untuk insya Allah perkataan-perkataan yang digunakan oleh mungkin kita kata masyarakat, apa yang disebutkan oleh DJ kita sebentar tadi, Masya Allah. Memang perkara-perkara ini ataupun perkataan-perkataan ini, word-word ini adalah satu perkataan-perkataan yang memang menjadi sifat kepada Islam, kita boleh katakan. Iaitu apa disebut tadi, syumul. Syumul ataupun syamil lah biasanya. Syamil, kamil, mutakamil. InsyaAllah. Jadi tiga perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang menggambarkan sifat Islam itu. Kerana kemungkinanlah kita melalui zaman yang jauh daripada hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 1444 tahun dah.
0: Yang lalu ya.
1: Kurang, yang lalu. Jadi kemungkinanlah banyaklah. Jadi istilah-istilah ini merupakan ungkapan yang disebutkan oleh para ulama untuk menggambarkan Islam. Sebenarnya dia tidak lari daripada Al-Quran, walaupun kita tidak nampaklah perkataan ini secara clear di dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya perkataan-perkataan ini adalah untuk menggambarkan Islam tu apa, bagaimana sifat Islam itu. Yang pertamanya yang disebutkan oleh DJ kita tadi, DJ kita lah kita panggil lah. Boleh saya panggil?
0: Boleh. Boleh panggil DJ, doktor.
1: Panggil DJ, insyaAllah. Okay. Jadi, pertamanya syamil. Syamil artinya ialah Islam itu menyeluruh. Artinya merangkumi semua aspek kehidupan manusia lah. Kita kata mungkin dalam bahasa Inggeris itu sebut comprehensive.
0: Ya, comprehensive.
1: Comprehensive. Kita sebut syumul, kamil. Itu semua itu adalah benda yang sama. Iaitu tidak ada perkara yang dalam hidup manusia ini, sejak daripada kita 24 jam lah kita katakan, daripada kita nak tidur sampai kita bangun tidur, sampai kita pergi kerja, sampai kita pergi sekolah, sampai pergi universiti, pergi belajar, kita makan, minum dan sebagainya, semua itu adalah ada hukumnya di dalam agama. Artinya. Jadi di mana saja kita berada, dalam bangsa apa pun kita, warna kulit apa pun, di zaman mana pun kita berada, di atas gunung, di bawah laut ke dan sebagainya, semua kita ni tidak terpisah, ada hukumnya dalam agama. Betul. Ini keistimewaan Islam lah yang saya rasa tidak ada pada agama-agama lain.
0: Ya.
1: Kerana agama lain kemungkinan ada pada part-part tertentu tidak wujud hukumnya. Jadi kita semua ada. Jadi orang Islam tak boleh lepas, tak boleh lari sebenarnya. Dia boleh bertanya kepada maknanya asatizah, kepada ustaz-ustaz ke dan sebagainya, orang-orang yang mengetahui tentang agama, ada hukumnya di situ. Tidak ada yang terlepas hukumnya, tak ada yang tak kata, oh ni tak ada hukum ni, tak ada, Islam tak tahu, tak ada. Itu yang pertamalah kita katakan dia itu syamil. Yang keduanya dalam Islam ni, sifat yang kedua yang disebutkan oleh DJ tadi betul ya? Kamil. Kamil artinya ialah Islam ini adalah suatu yang sempurna.
0: Sempurna
1: artinya iaitu perfect. Tidak perlu kepada kadang-kadang terkeluar English pula.
0: Tidak mengapa, Doktor.
1: Tak mengapa.
0: Yang penting pendengar kita pun faham.
1: InsyaAllah. Jadi maksud Kamil sempurna. Artinya Islam ni dahlah dia ni menyeluruh, merangkumi semua perkara ada dalam Islam. Setiap satu daripada part-part yang ada pada Islam itu, ianya adalah sempurna. By himself lah, kata by itself ke, by apa. Maknanya ialah lengkap, tak perlukan kepada lagi apa ni pandangan manusia ke dan sebagainya, kecuali untuk bagaimana melaksanakannya. Tapi dari segi konsepnya, Islam itu adalah dah menyeluruh, maknanya ibadatnya sempurna, politiknya sempurna, ekonomi sempurna, semua sempurna. Tidak ada yang tak sempurna lah. Itu maknanya kalau kita kata ibarat kereta lah,
0: Lengkap sudah, Doktor.
1: Lengkap kereta dan tayarnya okey, steeringnya okey, cushionnya okey, semua okey, enginenya okey. Kadang-kadang ada juga yang semua ada tapi tak sempurna. Tak nak. Itu bukan Islam. Sifat Islam ni dia adalah kamil. Yang ketiganya, cantik ni. Soalan pun mencabar juga saya ni. Kena termenung sekejap. Mutakamil. Yes, mutakamil. Sifat Islam taklah mutakamil. Mutakamil ertinya dalam bahasa Inggeris lah saya rasa ni. Integrated. Mungkin dalam bahasa Melayu kita boleh katakan maksud mutakamil ni sempurna, menyempurna antara satu sama lain. Ertinya Islam ini tidak boleh dicerai-cerai beraikan, tak boleh dipisah-pisahkan, tak boleh dikatakan apa ni dilaksanakan ini saja tapi di sini tak dilaksanakan. Di sini dibuat, sini tak dibuat. Maknanya buat separuh-separuh dia tak jadi. Dia kena buat semua sekali. Macam kereta lah, saya minat lah dengan
0: contoh paling senang.
1: Contoh kereta tadi, contoh paling senang sebab kita ada semua ada kereta kan. Jadi kalau kereta katakan, kereta sempurna tapi tayar tak dipasang pada tempat tayarnya. Jadi dia tak integrated lah dengan enjin. Enjin berpusing tapi tayar tak letakkan pada tempat tayar. Jadi bagaimana tayar tu boleh berpusing? Artinya tayar tu mesti diintegratkan dengan sistem enjin. Steering macam tu juga. Steering roknya, steering tangannya, cushion macam tu juga dan sebagainya lah. Cushion letak di bawah pokok buat apa? Mesti letakkan pada tempat pemandu. Jadi itulah maksudnya, ialah kita ni mesti laksanakan Islam secara integrated lah. Kita kata kan? Mutakamil. Itu maksud mutakamil lah.
0: Ya, mesti diintegrasikan dan juga dalam satu komponen lah, Doktor ya.
1: Tepat sekali.
0: Kalaupun salah satunya bercerai ataupun juga tidak dimasukkan, jadinya ini berarti kurang sempurna lah dalam ketiga-tiga tersebut untuk menjana kepada ekonomi dan juga sesuai dengan topik kita pada malam ini, iaitu ekonomi di dalam Al-Quran. Jadi bercakap mengenai ekonomi, Doktor ya, pastinya banyak agak berbeza dengan soal ibadah-ibadah khususnya dalam mengerjakan sembahyang ataupun juga solat, puasa dan juga sebagainya. Jadi mengenai perkara tersebut, Doktor, bolehkah Doktor jelaskanlah apa mungkin ada sedikit perbezaan-perbezaan dalam perkara ini, Doktor?
1: Perbezaan di antara ibadat-ibadat yang kita panggil sebagai ibadat khusus ibadat khusus. Dalam istilahnya maksudnya ialah ibadat khusus ni solat, puasa, zakat, haji, semua itu kita panggil sebagai ibadat khusus.
0: Ibadat khusus ya.
1: Kemudian ada satu lagi yang ulama-ulama sebutkan, iaitu ibadat umum. Bila khusus ada umum, istilahkan Jadi maksud ibadat umum tu ialah ibadat semua hidup lah, hidup kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.

0: aku tak ciptakan jin, aku tak jadikan jin dan juga manusia, melainkan untuk beribadah. Jadi artinya tujuan kita hidup untuk beribadah. Kalaulah kita ni beribadah pada waktu solat saja, baru 5 minit satu solat, jadi 5 kali 5 25. 25 kita bagilah 45 minit lah. Contohnya. Jadi artinya kita beribadah 45 minit satu hari.
1: Dalam satu hari.
0: Jadi tak cukup. Sedangkan Allah Taala ciptakan kita untuk ibadah. Jadi di sinilah timbulnya istilah, iaitu istilah ibadah khusus, ibadah umum. Jadi ibadah umum ni ialah semua hidup kita, apa saja yang kita buat di luar daripada yang ibadah khusus, maka itu artinya kalau kita tak puasa, itu tetap kita ni mesti beribadah. Kita tak sembahyang pun, di luar sembahyang pun, selepas assalamualaikum, kita masih lagi sebenarnya masuk ke dalam ibadat umum. Kita tadi berada dalam ibadat khusus, solat. Jadi di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau kita tengoklah mana ibadat umum dan ibadat khusus ni. Ibadat umum ni kita, saya rasa semua kita dah jelas, semua faham, iaitu sembahyang, puasa, zakat, haji, semua tu empat perkara lah. Empat perkara tu adalah merupakan sebagai ibadat khusus. Tapi bila sebut ibadat umum ni, iaitu kehidupan kita. Kita pergi kerjanya, kita tidurnya, gosok giginya, mandinya, apa lagi. Berkahwin lah kita kata. Campur lagi apalah semua sekali tu. Itu ibadat khusus. Jadi ulama-ulama, mereka telah bahagikan ibadat umum ni kepada tiga perkara besar lah. Dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita tengok kehidupan kita pun memang tidak larilah daripada ketiga-tiga perkara ini. Iaitu yang pertamanya ialah politik lah kita kata. Yang keduanya sosial. Dan yang ketiganya adalah ekonomi. Jadi kalau kita tengok, ini pembahagian besar lah kita kata. Ada tiga aspek yang kita kata yang besar dalam kehidupan manusia. Manusia ni sejak hidup di mana pun, di padang pasir ke, di pulau ke, di hutan ke,
1: mesti ada ketiga-tiga.
0: Mesti kena ada ketiga-tiga. Itu cara ringkasnya lah. Banyak lagi lah bahagian-bahagian lain. Apa ni,
1: pecahan-pecahan utama ada, doktor, ya. Ekonomi, politik,
0: ekonomi politik dan sosial.
1: Sosial dalam kehidupan bermasyarakat, doktor, ya.
0: Mungkin kata saya boleh explain sikit lah.
1: Ya, silakan, doktor.
0: Kalau kata politik ni, maksudnya ialah sistem pemerintahan lah.
1: Pentadbiran.
0: Pentadbiran, pemerintahan negara, mengurus negara. Semua itu adalah politik. Ia bukan cerita tentang politik begini dan begini. Tapi maknanya ialah
1: perpecahan apa, doktor?
0: Politik dalam erti kata bahawa bagaimana menguruskan sebuah negara. Jadi kita alhamdulillah, kita di sini, kita ada kebawah duli yang masya Allah kan. Kita pun nak sambut hari
1: kemerdekaan. Ketua negara,
0: dua hari lagi ni.
1: InsyaAllah dua hari.
0: Yang ke-29 ni. Jadi itu politik tu. Iaitu kemerdekaan negara untuk negara kita. Kita sambut sama-sama dan sebagainya. Itu adalah politik. Bagaimana kita uruskan negara kita, semua adalah politik. Itu. Kemudian yang keduanya ialah sosial. Jadi sosial ni ialah maknanya sesama manusia, hubungan manusia. Tak kira lah dari dalam bentuk nak mendidik anak bangsa kita, nak mendidik masyarakat,
1: dalam pendidikan,
0: nak beri kesihatan, masyarakat macam tu. Apa lagi?
1: Kesejahteraan. Dan
0: radio ni pun sosial juga ni.
1: Ya, salah satunya untuk menyampaikan maklumat.
0: Betul. Supaya orang dapat maklumat yang betul. Tak adalah dengar sana. Zaman sekarang ni, media sosial ni kuat sangat ni kan.
1: Peranan ni besar.
0: Betul. Tipu sana, tipu sana. Tak tahu siapa sial. Tapi kalau ini kita tahu. Ini RTB. Boleh datang ke ni, Sungai Akar. Ini RTB. Jadi kalau Nur Islam, jelas. So, ini pun, media ni pun adalah merupakan sosial, kita katakan. Jadi kita ada apa lagi, macam-macam lah sosial ni, sekolahnya dan sebagainya, universitinya, itu adalah sosial. Jadi Islam ni, kejiranan lah sebagai contoh lagi, pun sosial juga. Manusia, pekerjaan pun sosial juga. Kita menguruskan kerja kita dan sebagainya. Yang ketiga lah, aspek yang ketiga ni ialah ekonomi. Jadi ekonomi ni, kita boleh katakan apa-apa saja yang ada hubungan dengan harta lah, kita kata harta, kekayaan dan sebagainya,
1: berbentuk material ni, doktor.
0: Apa-apa saja material antara manusia dan material lah. Bukan material dan material lah. Kita dan manusia lah kan. Sebab kita ni perlukan kepada material. Kita perlukan hidup, kita perlukan duit, kita perlukan kerja, kita perlukan gaji dan sebagainya, makan minum semua tu perlukan duit. Jadi oleh kerana tu Islam telah tetapkan lah hukum-hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Itu baru habis tiga tu.
1: Itu memang meluaslah, doktor, kalau macam bab ekonomi ni kan. Bukan saya dalam bidang pekerjaan, malahan juga

0: khususnya dalam bidang perniagaan ni, doktor, keusahawan dan juga sebagainya.
1: Tepat sekali, betul. Begitu. Ekonomi itu utama perniagaan pun. Apa-apa jual beli manusia,
0: jual beli
1: transaksi dan sebagainya. Itu juga adalah ekonomi. Jadi bila kita tengok kepada Al-Quran, ini mungkin saya rasa poin berkaitan dengan Quran ya. Tak apa, saya panjangkan.
0: Teruskan. Boleh,
1: ya. Bila cerita tentang, kita ada dua tadi sebagaimana soalan tadilah. Jadi bila soalan ni saya nak meleriklah sikit. Tapi insyaAllah melerik yang
0: bermanfaat, doktor.
1: Yang bermanfaat.
0: Dan juga ada apa kena mengena dengan topik kita.
1: InsyaAllah. Jadi kita ada dua jenis. Dua jenis kita ada. Yang pertama sekali ibadah khusus, yang kedua ibadah umum. Bila masuk kepada Al-Quran, kita akan tengok bahawa perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang berkaitan dengan ibadah khusus ni, dia akan khusus. Dia khusus artinya dia akan detailkan. Dan begitu juga dengan hadis lah, disupport oleh hadis. Jadi artinya Quran sebutkan hukumnya begini-begini. Sebagai contohnya.
0: Sebagai contoh apa lah tu?
1: Sebagai contohnya al-wuduk sebenarnya tu. Clearly kan disebutkan oleh Al-Quran. Nak basuh apa, lepas ni basuh apa, semua tu dimention, disebutkan oleh Al-Quran dengan detail. Dalam hadis pun macam tu lagi lah, detail. Time sembahyangnya detail, semua detail. Jadi ibadat-ibadat khusus ni, ibadat khusus sembahyang, puasa, zakat, haji, artinya dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis lah, disupportkan oleh hadis dengan detail. Detail artinya kita, sebab itulah dalam ibadat-ibadat khusus ni kita tidak boleh mencipta. Kita tak boleh buat inovasi. Nak inovasi, nak sembahyang pakai kain, pakai jubah tu lain. Tapi nak sembahyang jadi 10 rakaat, 4 jadi 2 ke, tak boleh. Nak inovasi tu tak boleh. Puasa nak tukar jadi daripada Ramadan jadi Disember ke, tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Dia mesti ikut. Sebiji-sebiji ikut. Macam tu disebut, macam tu lah kena ikut. Minta maaf lah, suara saya pun dah jadi.
0: Masih lagi mantap, doktor.
1: Masih lagi ya?
0: Masih lagi mantap.
1: Jadi yang ketiga, yang sebut ni, begitulah empat perkara tadi ni. Empat ibadat khusus ni semua Quran detailkan, hadis detailkan.
0: Ada kata, dijelaskan.
1: Ya, dijelaskan. Jadi kita tak boleh buat memandai, orang panggil, betul kan? Mereka-reka. Nak kreativiti pun jangan kreativiti dalam ni. Nanti dia akan jadi bid'ah namanya. Tetapi sebaliknya ni, bila masuk dalam part yang tiga tadi yang saya sebut tadi tu, ekonomi, politik dan juga sosial. Di sini Quran dia tidak jelaskan secara detail. Hadis pun tak jelaskan secara detail. Dia jelaskan secara general, umum saja. Artinya Quran hanya sebut, oh mesti macam ni. Kalau nak berjual beli, mestilah ada redha meredai. Dia sebut. Tapi dia tak sebut kan bagaimana redha meredai ini? Sebab itulah ada perbezaan pendapat ulama lah. Bila masuk bab apa ni, jual beli, ekonomi, politik dan sebagainya, kerana dia tidak dijelaskan dengan terperinci di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis lah. Jadi contohnya tadi yang sebutkan jual beli, boleh, yang pentingnya antaradin dalam Quran sebut. Antaradin maknanya ada keredaan je. Keredaan penjual, keredaan pembeli, so it's okay. Tapi tak sebut macam mana? Nak sebut dengan mulut ke? Jadi mazhab Syafi'i kata mesti ada sebut, aku jual, aku beli. Ada setengah mazhab kata, oh begini, begini. Walaupun kita ikut mazhab Syafi'i, tapi amalan kita pada hari ini saya rasa sudah banyak dah. Mungkin terikut dengan mazhab-mazhab yang lain juga tanpa disedarilah. Tapi itu, still kita kata still okay lah. Bukan tak keluar daripada Islam lagi, masih mengikut Islam walaupun dalam mazhab yang lain. Jadi begitulah seterusnya, saya rasa dalam apa ni, dalam ekonominya, politiknya, sosialnya, Islam, Al-Quran, dia tidak mendetailkan dengan sedetail-detailnya. Jadi dia nak beri kebenaran, ulama sebutlah perkara ini begini, Quran tak jelaskan secara detail ini kerana manusia ini bukan berubah. Kehendak manusia berubah, teknologi manusia berubah, komunikasi manusia berubah. Jadi bila berubah, development dalam kehidupan,
0: perubahan-perubahan.
1: Jadi kalau dikekang, dibentuk mesti mengikut begini saja, dia akan jadi susah manusia. Itu hikmahlah. Ulama-ulama sebut bahawa Al-Quran dia tidak menjelaskan dengan detail perkara-perkara yang tiga perkara yang disebut. Jadi itulah mungkin saya rasa soalan yang ditanyalah kan,
0: yang boleh, itu apa, mengikut peredaran zaman kan, doktor?
1: Betul. Peredaran
0: zaman. Bercakap mengenai dengan peredaran zaman ini, doktor pun ada pun apa bercakap mengenai dengan mengikut apa dalam ledakan ekonomi.

0: ekonomi pada masa ini, dan juga begitu sinonim dengan era digital. Bolehkah dokter Santo dokter mengenai dengan ekonomi digital yang sering diperkatakan oleh masyarakat kita pada ketika ini, dokter? Boleh, dokter, ya?
1: Boleh.
0: Macam apakah adakah betul mengenai ekonomi digital ini, dan juga mungkin ada dihubung kaitnya dengan ekonomi di dalam Al-Quran dalam mengenai ekonomi digital yang diperkatakan pada ketika ini, dokter?
1: Kalau mengikut Islam lah,
0: ya.
1: Ataupun diambil daripada Al-Quran lah, Islam ini ya, diambil daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis.
0: Ya.
1: Jadi saya kata Al-Quran, pembincangan kita pada malam ini, bagaimana kita nak melaksanakan ekonomi ini? Boleh tak? Jadi zaman sekarang ni dah meledak pula digital.
0: Ya.
1: Lepas ni tak tahulah apa lagi, Bitcoin apa, lepas Bitcoin ni macam-macam jadi, mungkin tak guna duit dan sebagainya lah. Jadi ekonomi digital ni, dalam Islam dia tak sebut. Dia tak sentuh. Itu yang menarik ni, yang kita sebutkan bahawa kerana itulah manusia dia boleh berinovasi dalam masalah ekonomi. Tetapi kalau kita tengok, dia hanya tetapkan ada empat perkara saja.
0: Ya.
1: Empat perkara saja yang tak boleh. Kalau perkara-perkara ini wujud, maka tidak boleh. Sesuatu transaksi, tak kira lah ekonomi apa, transaksi apa, nak company apa, nak bisnes apa, apa-apa ekonomi, kalau ada empat perkara ni, maka tak boleh. Iaitu yang pertamanya, ada riba. Bila ada riba, maka tak boleh lah. Tak kira lah bagaimana. Nak jual emas ke, jual apa ke, nak transaksi emas ke, apa semua yang berkaitan dengan bila riba, tak boleh.
0: Batal.
1: Jadi batal, jadi haram lah.
0: Jadi haram.
1: Yang keduanya, dipanggil gharar. Gharar ni maknanya uncertainty. Tak pasti, ketidakpastian. Jadi sebab tu lah dalam setengah-setengah jual beli tu diharamkan. Di apa ni, tidak dibenarkan oleh Islam, oleh Al-Quran. Kerana apa? Kerana ada ketidakpastian, ketidakpastian dalam jual beli itu. Jadi sebab itulah kalau ulama-ulama dulu bercerita dalam jual beli ini, tak boleh. Sebagai contohnya, saya jual kepada awak ikan yang ada dalam air itu. Air yang mana? Ikan mana satu?
0: Tidak jelas, doktor.
1: Tak jelas. Mesti ambil ikan tu letak atas darat tu. Ni ikan ni saya nak jual. Bukannya ikan dalam kolam tu mana-mana. Itu namanya gharar.
0: Gharar, ketidakpastian.
1: Tidak kepastian. Itu kedua lah, tak boleh. Kalau yang ketiganya ulama sebutkan ialah kalau ada al-kimar. Kata kimar ni maknanya ataupun maisir, iaitu unsur-unsur kita panggil gambling, apa ni, judi. Unsur-unsur judi ni tidak dibenarkan lah. Kalau clear dalam Al-Quran sebut memang judi tak boleh. Jadi apa-apa saja yang ada unsur judi, yang bergantung kepada nasib, gitu, so maka tak boleh lah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, apabila sesuatu ekonomi ni, kegiatan ekonomi, aktiviti ekonomi yang melibatkan perkara-perkara yang diharamkan. Contohnya, kita kata, saya nak sebut khinzir contohnya. Bisnes khinzir, tak boleh lah. Atau bisnes yang berkaitan dengan khamru, arak lah, kita kata kan. Tak boleh lah, tak kira lah. Jadi berkait apa-apa, ikut mana, kait atas, kait bawah, pembuat, penjual, semua tu kalau ada. Jadi empat perkara saja dalam Islamnya. Jadi Islam ni mudah. Ada empat perkara ni, tak boleh. Tapi yang tak ada empat perkara ni, saya rasa ada berjuta perkara lagi. Jadi contohlah yang disebutkan oleh DJ tadi, yang ditanya oleh DJ tadi, apa tadi tu? Digital ke apa ke, insyaAllah semua tak ada masalah. Kalau tidak ada mempunyai empat unsur
0: tadi. Yang tadi itu.
1: Unsur tadi. Mudah kan. Jadi insyaAllah. Jadi buatlah, nak buat apa-apa. Nak buat produk apa, bank, nak buat apa. Semua boleh buat. Nak innovate macam mana, silakan.
0: Iya.
1: Yang penting, tak ada empat perkara tadi.
0: Jadi pasti ada juga pendengar kita tertanya-tanya juga, macam mana untuk membezakan ataupun juga apa perbezaan sebetulnya antara ekonomi Islam dan juga ekonomi yang digunakan oleh manusia pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbicaraan kita pada malam ini, doktor, ya. Setelah kita bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Faiz dengan lagu mereka Khalifah di Nur Islam FM Radio Brunei.

0: Baiklah, Oda, kita masih lagi bersama menerusi rancangan kita Asyura pada malam ini dengan topik yang kita bawakan mengenai dengan ekonomi di dalam Al-Quran bersama dengan Dr. Kamarussalam bin Yusof, iaitu pensyarah di Fakulti Ekonomi dan juga Perniagaan Islam Fikim di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, dengan topiknya sekali lagi mengenai ekonomi di dalam Al-Quran. Baiklah, Doktor. Bapak, bercakap mengenai ekonomi, pasti kita terbayang mengenai dengan kemajuan mereka, peneraju-peneraju ataupun juga mereka yang begitu maju dan juga mantap dalam bidang ekonomi, khususnya di negara barat ni, Doktor. Apabila dengan orang-orang terkaya di dunia, di kalangan mereka daripada barat, dan juga dengan hasil daripada perniagaan mereka dan juga sebagainya, dan juga sebetulnya dalam Islam pun ada beberapa faktor ataupun juga ada di dalam usaha kita untuk memajukan ekonomi dan juga sebagainya. Jadi ya, persoalan saya, Doktor, apa antara beza ekonomi Islam dan juga ekonomi yang digunakan oleh manusia pada hari ini, Doktor?
1: InsyaAllah. Soalan semakin malam semakin mencabar. Antara perbezaan lah kita, sebagaimana tanya oleh saudara DJ kita pada malam ini, iaitu perbezaan yang ketara ialah, yang pertamanya ialah dalam sistem ekonomi barat lah, ataupun ekonomi yang tidak mengikut Islam ni, yang tidak berpandukan kepada Islam, mereka ini tidak mempunyai, kita kata, halal haram yang tadi. Itu antara perkara yang utama lah. Bagi mereka, maknanya ialah selagi mana ianya dibolehkan oleh undang-undang negara mereka, oleh undang-undang manusia biasa, maka oleh sistem mereka, maka ianya boleh, tidak menjadi masalah. Sedangkan Islam, sebagaimana yang kita tersebutkan tadi, berpandukan daripada Al-Quran, mempunyai batas-batasnya. Iaitu saya sebutkan tadi, ribanya, gharar-nya, kemudian maisirnya, dan kemudian tidak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kalau kita tengoklah kekayaan, setengah-setengah daripada orang-orang yang memiliki kekayaan pada hari ini dalam sistem barat dan sistem yang tidak Islam, mereka memperolehinya kadang-kadang melalui riba dan sebagainya, yang ataupun terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan lah. Melalui perniagaan-perniagaan, perkara-perkara yang diharamkan. Jadi itu adalah yang pertama, perbezaan yang pertama yang kita boleh katakan. Di samping itu, ada banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh katakan dalam Islam ni perbezaan. Dari segi pandangan, dari segi, sebagai contoh lah kita kata, kalau mengikut ekonomi barat ni, bagi mereka, sumber, ini saya masuk detail sikit.
0: Lebih cantik, Dato'. Lebih faham.
1: Definasi mereka, bagi mereka, kalau ikut, apa di ekonomi ni bagi barat ni? Ekonomi ni ialah, dia kata dia nak buat kajian, kajian-kajian yang berkaitan dengan behavior manusia. Manusia ni, sikap manusia, stand manusia, perangai manusia yang berkaitan dengan bagaimana nak menguruskan harta mereka, bagaimana nak menguruskan ekonomi mereka, iaitu perolehan mereka, kerana masalahnya bagi mereka ialah, bagi dalam ekonomi barat dah, ialah masalahnya ialah sumber yang tak cukup. Sumber yang terhad, dia panggil. Tak cukup maknanya, sebab tu kita kena berebut. Kita kena kejar habis-habisan. Dan kemudian bagi mereka pula tu, mereka ni ada unlimited want, dia kata. Want, makna keinginan yang
0: tak dicapai.
1: Yang tak dicapai tu tak limit. Unlimited. Unlimited line ya. Unlimited
0: data. Tiada batasan ni, Doktor.
1: Ini tiada batasnya. Nak lagi. Sebab tu lah, memang betul, manusia dia macam tu kalau tak dikontrol. Oleh kerana itulah Islam datang, di antaranya Islam ialah nak kontrol perkara ni, iaitu janganlah manusia ni, dia ada batas dia. Oleh kerana itulah Islam ajar, harta kita kalau kita dapat, sebenarnya adalah ujian untuk kita, bukan untuk kita sepenuhnya. Tapi betul, ada dipanggil hakun lisaili wal mahrum dalam Al-Quran sebut. Ada hak untuk orang-orang yang mungkin mereka ni tak dapat perkara tu. Mereka tak dapat harta tu kerana kemiskinan mereka, kerana keadaan mereka, kadang-kadang kerana disaster sebagaimana yang berlaku sekarang lah, di Turki dan sebagainya. Bukan mereka nak perkara tu berlaku, tetapi ianya berlaku. Kadang-kadang mereka terpaksa menjadi pelarian kerana peperangan dan sebagainya. Jadi mereka tak dapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, maka mereka ni perlu ditolong. Alhamdulillah, saya mendengar tadi radio kita pun, Masya Allah, di negara Brunei kita ni
0: dah mengadakan
1: kan,
0: tabung untuk derma,
1: tabung kutipan derma. Masya Allah, semua kutipan derma, Insya Allah, semua sumbang.
0: Insya Allah,
1: jangan lupa. Saya elan, jadi elan. Sepenuh ekonomi. Jadi artinya Kalau bagi barat ataupun bagi ajaran barat ekonomi, bagi dia tidak ada perkara-perkara ini. Pahala bagi mereka tidak ada. Jadi kita bila kita derma, kita dapat pahala. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam soal Al-Baqarah, kalau kita dermakan seumpama seumpama jadi 700 gandaannya. Kamasalih habbatin ambat sab'a sanabil. Allah Ta'ala kata 700. Jadi dalam barat perkara ni tak ada. Dalam sistem, dalam mod, bukan kita kata moden, dalam maknanya cara sistem manusia ni, perkara-perkara tersebut tidak wujud. Jadi oleh kerana itulah, inilah kata perbezaan-perbezaan lah yang ada dalam ekonomi Islam dan juga ekonomi yang tidak Islam lah.
0: Alhamdulillah, inilah yang sering di apa kata orang ya, apa kurang difahami oleh masyarakat kita sebetulnya, dan juga perlu diterangkan lah dengan lebih jelas lagi mengenai dengan cara-cara untuk perniagaan dan juga keusahawanan yang di, apa digariskan ataupun juga sebagai panduan kita bersama ini. Jadi

0: Kita pun hampir-hampir di penghujung dalam segmen kita ni, Doktor, ya, mengenai begitu dengan
1: cepat sekali.
0: Ya, ialah sekejap rasanya. Jadi Doktor, apa mengenai dengan ekonomi dalam Al-Quran ini, pastinya memang meluas, Doktor, diterangkan dalam Al-Quran dan juga surah-surah yang ada mengandungi mengenai dengan ekonomi, seperti dalam sifat membazir dan juga perbelanjaan, ekonomi dalam keluarga. Dapat Doktor sentuh sikit mengenai dengan hak-hak ekonomi dalam keluarga ini, Doktor? Pastipun pendengar-pendengar kita hendak mengetahui juga apa antara ekonomi yang sepatutnya penjagaan ataupun juga hak-hak dalam berkeluarga ini, Doktor, secara ringkas, Doktor.
1: Secara ringkasnya, Al-Quran kita sebutkan tadi bahawa dia menyentuh perkara ini secara umumnya, tak secara detail, artinya. Sebab tu kerap kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni, dia sebutkan bila sebut perkataan tentang apa ni, menderma, perkataan memberi nafkah dan sebagainya, disebut dengan perkataan bil ma'ruf. Jadi bil ma'ruf ni sebenarnya adalah satu kata-kata yang banyak kita tengok dalam Al-Quran. Dia menunjukkan kepada itu, bil ma'ruf artinya ialah mengikut uruf, artinya mengikut kebiasaan, artinya iaitu mengikut apa yang sesuai dengan keadaan tu. Jadi sebagai contohlah, ekonomi family ini, ekonomi family ini antara perkara besar ialah seperti contohnya nafkah, contohnya.
0: Nafkah
1: yang perlu diberikan oleh orang yang bertanggungjawab, tak semestinya suami kepada isteri saja, tapi kepada anak-anak, kepada kadang-kadang kepada ibu apa juga, termasuk dalam kena menjaga. Dan kemudian lagi ialah ekonomi rumah tangga juga, dia berkaitan dengan pembaziran dan sebagaimana disebutkan tadi. So, pembaziran ini Allah SWT memang sebutlah, wala tubazir tabzir, jangan, kalau kamu, jangan kamu membazir. Apa kerti membazir ni? Ha, ini pun satu benda. Jadi kadang-kadang ini suami kata membazir ni, ni tak membazir, ni tak membazir. Membazir ni ialah buat satu benda, perkara yang di luar kebiasaan, mengikut, bercanggah dengan agama
0: di luar
1: dan juga kemudian bercanggah dengan adat masyarakat ataupun adat setempat. Bila kita katalah, contohlah kata maknanya kan, makan, makan membazir, buang, itu makna membazir lah. Maknanya kita beli dan kita dah tahu dah, kan, itu termasuk dalam ekonomi rumah tangga yang sepatutnya perlu diurus dengan baik lah. Ha, itu termasuk. Jadi banyak apa ni, ekonomi rumah tangga, ekonomi negara, ekonomi masyarakat, ekonomi masjid pun ekonomi juga. Sebab masjid pun ada kutipan-kutipan yang jadi perlu diurus dengan baik juga ni. Jangan buat lari duit. Contohlah, perkara ini mungkin banyak berlaku di tempat lain dah. Kadang-kadang kan, tanpa pengiraan, tanpa akaun, penjagaan akaun yang betul, akan menyebabkan perkara ekonomi. Jadi panjang juga cerita ekonomi ini.
0: Memang meluas kan, Doktor?
1: Memang meluas, memang meluas.
0: Jadi sebagai akhirnya, Doktor, dapatkah Doktor jelaskan sikit lagi apakah prinsip-prinsip utama yang Allah telah gariskan sebetulnya, Doktor, dalam perjalanan ekonomi manusia ini, yang sepatutnya dan juga yang selayaknya diamalkan supaya ekonomi kita ini berjalan dengan lurus dan juga berjalan dengan apa, dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibimbing dan juga diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya ekonomi ataupun juga apa, dalam ada khususnya mengenai dengan penerimaan ataupun juga pemberian apa, ekonomi ini kepada kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Doktor.
1: Masya-Allah. mungkin ini sebagai penamat dia. Memang memang cantiklah, banyak sekali perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Taala lah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran pun kalau kita lihat sebagaimana ni ialah, dia bukan hanya menceritakan tentang hukum sahaja, tapi ada guidance, ada nasihat, ada anjuran, ada unjuran, ada yang sepatutnya dibuat begini, kadang-kadang melalui cerita dan sebagainya. Cerita Nabi Nuh, cerita ni, kadang-kadang di tengah-tengah itu terselit secara tidak langsung cerita-cerita nabi-nabi ini pun sebenarnya diselitkan dengan isu-isu ekonomi.
0: Nah,
1: jadi oleh kerana itulah maka sangat cantiklah ini. Antara inilah yang kita sebutkan, boleh sebutkan perkara yang disebutkan. Tadi kita dah sebut, saya rasa DJ pun dah sebut lah, dia pun bantu saya juga, bagi point pada saya, jangan membazir. Itu termasuk dalam perkara yang disebutkan. Antara perkara lagi yang saya rasa mungkin kita nak cuba highlight juga ialah apa ni, manusia ni siapa atas dunia ni? Begitu. Dalam Al-Quran sebut manusia ni ialah khalifah. Khalifah ni artinya ialah orang yang akan dipertanggungjawabkan. Jangan buat ikut suka. Kalau dapat duit, jangan buat ikut suka hati. Awak nak belanja apa-apa, tak boleh. Dalam Islam tak boleh bakar-bakar duit suka-suka hati. Contohlah, katakan saya nak buang duit dalam laut. Apa duit saya? Terpulang pada saya lah. Contohnya, nak koyak-koyak duit, tak boleh. Sebab kita ni adalah bertanggungjawab. Itu antaranya. Antara lagi yang disebutkan oleh Al-Quran berkenaan dengan ni ialah tentang isu kita kata maksiat. Maksiat ni boleh efek tak kepada

0: ekonomi. Itu
1: boleh efeknya.
0: Kerosakan dunia. Kerosakan dunia ini termasuklah kerosakan politik, kerosakan ekonomi. Kita cerita pasal ekonomi pada malam ini. Allah Ta'ala sebut dalam, sebagaimana contohnya dalam surah apa ini, dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut Zuharul Fasadu. Fil

0: فصل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
0: سبحان

Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.

0: Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya, dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqah ghayra kadhibatin nafi'ah ghayra darah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang mendatangkan mudarat. Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila bermimpi yang tidak menyenangkan, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Setelah itu, palingkanlah, yakni balikkanlah badan ke arah lain. Doa yang dibaca ketika mendapat mimpi buruk ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika min 'amali syaitani wa sayyi'atil ahlam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada pekerjaan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Riwayat Al-Imam Ibnu Sunni.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Sadaqallahul Azim. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi, bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya, dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu, dengan nama itu, atau nama